0: Langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600 ribu tinggal 11 ribu dan 11 ribu pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya, sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah dari

0: Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: We have bilateral projects. Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
7: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 440 41 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El-Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pergiar, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi ya. Setelah di pukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat, kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta, pendengar. Dan untuk pagi hari ini, pendengar, ada yang bergabung ya dari 0818-0871 sekian. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, absen Sukat Ciputat, Gang Panser, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Sukat, terima kasih banyak ya sudah bergabung di Banten pagi ini. Ciputat panas cerah, arus lalu lintas padat tiap hari jalur Ciputat, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kang Sukat sudah berbagi informasi ya terkait cuaca dan juga arus lalu lintas. Kalau di Ciputat katanya cerah, panas cerah ya, kemudian juga lalu lintas cukup padat ya pendengar ya. Kalau di tempat Anda ini juga seperti apa? Boleh sharing juga, boleh berbagi informasinya ya. Dari kantor RRI Banten juga cukup ramai lancar. Nah ini kalau di tempat Anda berada juga boleh diinformasikan seperti apa, apakah juga cukup padat ya seperti di Ciputat begitu ya, atau bahkan memang hanya ramai lancar seperti di Ciracas, atau sudah terjadi macet gitu ya, bahkan sudah Anda sudah terjebak macet berjam-jam. Wah, ini boleh diinformasikan ya di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

0: Kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang, jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara penyiar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok dan barang strategis di Kabupaten Lebak terpantau relatif stabil. Meski demikian, beberapa komoditas hortikultura, terutama cabai merah, mengalami kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, pada Senin 11 Mei 2026, sebagian besar kebutuhan masyarakat masih berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Lebak Yani mengatakan harga sejumlah komoditas utama hingga saat ini masih relatif stabil. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani memberikan instruksi khusus kepada ratusan jemaah haji kloter 17 untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman suhu panas ekstrim di Arab Saudi. Jemaah diingatkan bahwa tantangan ibadah tahun ini bukan sekedar fisik, melainkan ketahanan menghadapi cuaca yang dilaporkan mencapai 41 hingga 42 derajat Celcius. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan empat koma sembilan FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Banten menyapa edisi Rabu ya, 13 Mei 2026, kami hadirkan untuk Anda dengan tema hasil seleksi administrasi calon komisaris independen PT Pelabuhan Cilegon Mandiri ataupun PT PCM. Nah, ini seperti apa? Kita akan bahas bersama Bapak Saiful Bahri yang juga merupakan anggota panitia seleksi calon komisaris independen PT PCM. Pendengar, kami juga sudah terhubung bersama Bapak Saiful Bahri. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum Pak Saiful Bahri, selamat pagi Pak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi RRI Pro 2 FM ya?
1: Pro 1 FM Pak.
2: Pro 1 FM, iya, sorry Pak. Sekali lagi kita ulangi. Baik. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 FM dimanapun berada.
1: Oke, okay. Kabar baik Pak Saiful hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, saya sejak tadi sore sudah ada acara di Jakarta ini lagi di Jakarta.
1: Wow, luar biasa menyempatkan waktunya untuk RRI Pro 1 Banten ya Pak ya.
2: Haruslah, karena RRI Pro 1 Banten selalu menjadi wadah informasi terpercaya untuk warga Banten dan seluruh Nusantara.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Pak Saiful Bahri, kita pagi ini akan membahas terkait dengan perkembangan proses seleksi administrasi calon komisaris independen ya Pak ya, PT Pelabuhan Cilegon Mandiri ataupun PCM. Nah, ini sejauh mana mungkin pendengar proses dari seleksi berjalan seperti apa dan juga kriterianya ini yang dinilai seperti apa ya, kita akan bahas bersama Pak Saiful Bahri. Mungkin Pak Saiful Bahri juga bisa menyampaikan Pak, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini bagaimana tahapan seleksi calon komisaris independen PT PCM yang sedang berlangsung saat ini Pak Saiful.
2: Baik, sekali lagi terima kasih Mbak penyiar yang luar biasa, pendengar RRI Pro 1 FM Banten. Saya yang diamanati oleh SK Wali Kota Cilegon sebagai salah satu anggota panitia seleksi calon komisaris independen PT BUMD Pelabuhan Cilegon Mandiri sudah melaksanakan tahapan yang panjang. Tahapan pertama ya, kita pleno pada akhir tanggal 20 April itu kita pleno untuk penyusunan jadwal tahapan. Berikutnya kita umumkan persyaratannya dan kita buka pendaftaran ya, dari kalau tidak salah mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 11 Mei. Itu jadwal pendaftaran lumayan panjang ya, hampir 13 hari ya. Sampai 13 hari kita buka pendaftaran dari sampai ditutup pukul 23.59 tanggal 11 Mei hari Senin ya. Kemarin itu ternyata ada 23 pendaftar Mbak. Ada 20 totalnya 23 pendaftar yang masuk ke pansel. Nah, dari 23 pendaftar sesuai jadwal tahapan itu kemarin tanggal 12 hari Selasa kita lakukan tahapan seleksi administrasi ya. Jadi seleksi administrasi dari 23 pendaftar. Nah, dari 23 pendaftar itu ternyata setelah diseleksi sangat teliti. Jadi semua dokumen pendaftar mulai dari yang pertama kali mendaftar online, karena ini semua lewat online ya. Jadi panel ini semua lewat online karena kita ingin efisiensi ya, untuk mencoba nir kertas, mengurangi kertas-kertas ya, karena kita go green. Jadi mulai dari pendaftar pertama Pak Verly ya, sampai pendaftar terakhir ada
1: Baik Pak Saiful Bahri. Baik Pak Saiful Bahri, apakah sudah terhubung kembali Pak bersama kami, Pak Saiful Bahri? Baik, disampaikan oleh Pak Saiful Bahri, pendengar, kalau pendaftaran untuk calon komisaris independen PT PCM ini berlangsung ataupun dibuka sejak tanggal 27 April sampai dengan 11 Mei 2026 ya. Dan dari 23 pendaftar yang berhasil memenuhi ataupun seleksi awal ini ada 16 ya. Nah, ini seperti apa mungkin kelanjutannya nanti kita akan masih membahas bersama Bapak Saiful Bahri. Assalamualaikum Pak Saiful Bahri, apakah masih terhubung Pak bersama kami?
2: Baik. Seleksi, administrasi, ya, yang jadi persyaratan lah. Nah, semua kita cek. Nah, ternyata dari 23 itu yang memenuhi syarat hanya 17 orang. Okay. Sedangkan 6 orang lain itu ya ada persyaratan yang saya bilang tadi, tak ada 21 persyaratan itu sesuai dengan Permen Negeri 38 2018, Mbak, itu nggak boleh, nggak ada. Jadi kalau persyaratannya jumlahnya 21, itu 21 itu harus ada. Jadi kalau satu saja persyaratan dari 21 itu nggak ada, ya maka kategorinya TMS, tidak memenuhi syarat istilahnya. Jadi dan di setiap pemeriksaan verifikasi seleksi administrasi per calon sekali lagi di lembarannya itu kita cantumkan checklistnya seperti nomor 1 surat permohonan kepada wali kota lamaran ada enggak? Nah, ternyata ada yang surat lamarannya salah. Ngelamarnya di direksi bukan komisaris independen. Nah, berarti kan itu tidak sesuai, tidak memenuhi syarat karena kan posisinya komisaris independen bukan direksi. Nah, satu. Maka kemudian kita checklist berarti dia tidak memenuhi syarat. Kan ada kolom memenuhi syarat, ada kolom tidak memenuhi syarat administrasinya kan. Nah, kalau tidak sesuai berarti tidak memenuhi syarat, kita checklist. Nah, itu baru kolom 1. Nah, kita lihat lagi nih. Contoh harus mengupload scan ijazah berwarna karena rata-rata kan berwarna. Nah, ternyata dia tidak melampirkan ijazah. Karena tidak melampirkan ijazah, maka ya checklistnya TPS. Nah, seperti itu maksudnya proses aktivitas seleksi administrasi kita seperti itu. Jadi betul-betul rigid, teliti, dan satu per satu. Dan bukan hanya kita bertiga anggota pansel, karena yang melototin juga seluruh sekretariat yang berjumlah sekitar 7 orang. Ya, sekretariat. Jadi checklist satu-satu. Nah, sekali lagi Mbak, jika salah satu syarat dari 21 syarat itu nggak ada, satu saja, maka dia hasilnya TMS. Karena ini kan pakai aplikasi kita. Jadi hasilnya TMS. Nah, terus kita beri catatan. TMS-nya di mana? Nah, TMS-nya apa? Dia tidak melampirkan SKCK. Nah, rata-rata TMS itu dua. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Bahkan ada yang TMS-nya itu 5 poin. 5 poin itu tidak ada ijazah. Kan syaratnya ijazah S1, Mbak. Jadi kalau dia lampirkan hanya D3, tidak memenuhi syarat, Mbak. Karena kan S1 minimal. Walaupun pengalaman pelayarannya banyak, ada calon yang pengalaman pelayarannya banyak, sertifikat maritimnya banyak, tapi ternyata dia ijazahnya tidak melampirkan. Bahkan ijazahnya nggak ada. Hanya sertifikat-sertifikat aja. Padahal menurut Permendagri syarat minimal S1. Kalau minimal usia nggak ada, Mbak. Kalau maksimal usia ada. Maksimal usia 60 tahun. Apa per tanggal 11 Mei 2026. Nah, ternyata dari semua kandidat 23 itu nggak ada yang melewati batas usia. Nggak ada. Nah, yang jadi kalau kita rata-ratakan dari 23 kan pendaftar, itu rata-rata 6 orang yang gugur ini semua rata-rata tidak punya SKCK, tidak melampirkan surat keterangan sehat dokter. Ada juga yang ada SKCK-nya, ada surat keterangan dokternya, tapi tidak melampirkan ijazah. Ada yang melampirkan ijazah, ya, tapi dia sekali lagi tidak melampirkan surat pernyataan-pernyataan yang di atas materai. Ada, nah itu kan tidak lulus juga. Nah, itu prosedurnya ya. Jadi kita sekali lagi nggak main-main. Begitu.
1: Oke, berarti memang cukup ketat begitu ya Pak ya?
2: Oh iya.
1: Pak Saiful Bahri, ini mungkin kalau dari kriteria Pak, ini seperti apa mungkin yang paling menjadi perhatian panitia dalam proses seleksi administrasi?
2: Kalau administrasi ya nggak ada yang paling spesial, ya semua harus ada karena administrasi ya. Karena administrasi kan dalam hukum positif namanya kebenaran formil dan material. Jadi kebenaran formilnya ya dokumen yang digital. Dokumen digital diupload. Nah, kalau dia nggak ngupload ya tentu nggak ada dokumen. Kalau nggak ada dokumen berarti kan tidak memenuhi syarat walaupun satu. Jadi sebenarnya semua dokumen harus ada. Jadi nggak ada yang disebut dengan ditoleransi tidak ada, nggak ada.
1: Oke, begitu. Berarti harus memenuhi 21 syarat tadi begitu ya Pak ya, Saiful Bahri.
2: Pokoknya semua syarat yang sudah kita upload di semua platform sosial media, pengumumannya semua di situ kan ada persyaratan. Semua persyaratan itu harus ada, termasuk mengisi formulir surat pernyataan. Surat pernyataan komitmen umpamanya kan. Nah, itu itu juga termasuk, maaf nih, yang mungkin dianggap remeh itu tadi ada yang salah lamaran. Melamarnya bukan komisaris independen ditulisnya, tapi dia melamar di direksi. Tapi bukan hanya karena kesalahan itu, dia juga tidak melampirkan SKCK yang masih berlaku. Dia ada SKCK-nya, Mbak. Ada pelamar yang SKCK-nya udah mati.
1: Nah, ini
2: jadi bukan hanya karena kesalahan tulisan lamaran direktur seharusnya komisaris, enggak. Tapi persyaratan lainnya juga enggak ada, seperti SKCK yang masih berlaku. Kenapa? Karena di Permendagri itu bukan hanya sekedar SKCK, tapi harus berlaku. Kan ada dua, ada luarsanya SKCK itu, Mbak. Kalau nggak salah 6 bulan sekali.
1: Akhirnya gugur begitu ya Pak ya, kalau tidak memenuhi syarat.
2: Padahal sekali lagi mereka punya pengalaman bagus. Jadi yang gugur-gugur ini sebenarnya dari 6 orang ini, 3 diantaranya adalah kandidat potensial sebenarnya dari sisi rekam jejak pengalaman begitu.
1: Namun ada beberapa syarat yang tadi tercantum di Permendagri tapi tidak terpenuhi begitu ya Pak ya.
2: Nah, ini walaupun sebenarnya persyaratannya ringan-ringan aja kan, seperti SKCK, surat keterangan sehat dokter nggak ada, kan sebenarnya ringan-ringan aja. Karena kita dari puskesmas aja kita terima, maksudnya tidak seperti di waktu saya jadi ketua KPU, persyaratan sehat jasmani rohani itu harus dari rumah sakit pemerintah. Nah, kalau di sini kan nggak ada. Ya artinya kalau ada surat keterangan dari puskesmas sekalipun diterima gitu. Yang penting dokumennya ada.
1: Baik. Tapi Pak Saiful Bahri, ini setelah tahap administrasi maksud kami, nah ini tahapan apa lagi mungkin Pak yang akan dijalani oleh para peserta begitu?
2: Nah, kita pertama mengucapkan terima kasih ya sama RRI Pro 1 FM Banten, karena bisa jadi ada yang mendengar peserta yang dinyatakan lulus administrasi dari 17 orang ini, ada yang menyimak dan mendengar talk show ini, sekaligus ini juga informasi langsung ke yang bersangkutan sebagai pelamar yang mengikuti tahapan berikutnya. Jadi tahapan berikutnya adalah verifikasi berkas administrasi. Nah, verifikasi berkas administrasi untuk membuktikan apakah semua dokumen yang diupload itu benar-benar ada. Nah, tahapannya sesuai Permendagri harus ada verifikasi asli, verifikasi dokumen asli istilahnya. Nah, itu akan kita laksanakan tanggal 19 dan saya bilang tanggal 18 dan tanggal 19. Kalau tanggal 18 Mei nanti itu tempatnya di ruang staf ruang rapat staf ahli wali kota di Pemkot Cirebon. Itu bagi pelamar atau bagi pendaftar yang berdomisili di wilayah Provinsi Banten. Karena dari 17 orang ini kalau nggak salah ada 5 peserta pendaftar di luar Provinsi Banten, Mbak. Nah, itu kita beri kelonggaran untuk mereka melakukan verifikasi dokumen aslinya pada saat UKK. UKK itu uji kompetensi dan uji kompetensi dan keahlian ya, uji kepatutan dan kompetensi akan kita laksanakan tanggal 20-21 Rabu dan Kamis. Nah, bagi peserta atau pendaftar di luar Provinsi Banten kita toleransi mereka pada saat UKK awal sebelum mulai atau pada saat istirahat UKK itu kita beri kesempatan untuk menunjukkan dokumen-dokumen aslinya. Jadi pansel ini sudah sangat bijaksana mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari para peserta berkaitan dengan jarak dan ya penghematan biaya mereka ya, sehingga ya kita beri toleransi. Nah itu tahapan yang akan kita lakukan ya. Pertama sekali lagi verifikasi berkas asli dokumen yang dinyatakan lulus. Berikutnya lagi tanggal 20-21 Rabu dan Kamis kita akan melakukan uji kepatutan dan kompetensi. Nah, uji kepatutan dan kompetensi UKK itu pansel melibatkan pakar psikologi, okay, yaitu dosen UI. Dia psikolog, ya, punya lembaga Insan Q namanya. Nah, itu full hari Rabu tanggal 20 dari pukul 8 sampai pukul 5 sore biasanya, full itu psikologi, full itu. Makanya kita berharap peserta harus siap-siap tuh yang domisilinya di luar Provinsi Banten, ya suka nggak suka harus cari ya Pak, istilahnya tempat untuk menginap lah selama tes berlangsung dari tanggal 20 sampai 21. Nah, baru tanggal 21-nya itu adalah wawancara dengan tim pakar dan pansel. Nah, wawancara dengan tim pakar dan pansel ini kita sudah putuskan pada rapat perdana bahwa tim pakarnya itu satu wakil rektor Untirta, ahli pemerintahan daerah. Terus karena kita uji kompetensi kaitan dengan manajemen bisnis, kaitan dengan strategi bisnis dan hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi sebagai komisaris BUMD, jadi kita menunjuk dosen pasca sarjana di Unsera karena dia S1, S2, S3-nya linear manajemen bisnis, Mbak. Jadi kita tunjuk beliau untuk menjadi tim pakar. Di samping itu nanti masing-masing 17 pelamar atau pendaftar ini akan juga wawancara dengan pansel. Jadi wawancaranya dua, Mbak. Hari Kamis tanggal 21 itu wawancara dengan tim pakar dan wawancara dengan pansel. Begitu.
1: Okay, berarti memang selain seleksi yang cukup ketat, ini juga yang terlibat adalah orang-orang yang profesional di bidangnya, begitu ya, Pak Saiful Bahri. Nah, ini kalau tapi Pak Saiful, ini untuk hasil akhirnya nanti akan diumumkan kapan mungkin, Pak Saiful Bahri? Tipis-tipis, Pak, di spill.
2: Oh, baik. Betul, jadi sesuai jadwal tahapan ya, sesuai jadwal tahapan. Kan aktivitas inti bagi pelamar atau bagi pendaftar 17 orang ini itu sejak tanggal 18, 19, 20, 21 ya. Sejak tanggal 19 maaf saya. Sejak tanggal 19, 20, 21. Ya, kalau 19 tadi itu verifikasi administrasi, 20-nya UKK, 21. Nah, baru setelah semua ujian ya, setelah semua ujian baik itu tes psikologi maupun tes kompetensi dan wawancara dengan pansel, ini semua direkam, Mbak, nilainya. Nah, jadwalnya itu paling lambat kita akan umumkan tanggal 8 Juni, Mbak.
1: Karena 8 Juni.
2: Karena yang lama itu biasanya hasil psikologi, hasil tes psikotes. Hasil psikotes pengalaman saya jadi pansel yang kemarin, pansel direktur SDM dan keuangan PCM, itu yang kandidatnya cuma kalau nggak salah 10 orang ya, itu membutuhkan waktu paling cepat 1 minggu, Mbak, untuk hasil tes psikologinya. Hasilnya loh, untuk karena itu kan dikerjakan oleh lembaga psikolog ya, bukan oleh pansel. Jadi lembaga psikolog yang tidak bisa diintervensi karena dia kan sudah di atas sumpah profesi. Nah, itu paling cepat sekali lagi biasanya paling cepat 1 minggu. Nah, kalau hasil dari tim pakar biasanya langsung selesai wawancara itu nilainya sudah ada. Jadi kita kalau semua nilai baik dari tim psikologi, dari tim pakar ini sudah ada, ya sebelum tanggal 8 kita pleno, Mbak. Kita pleno membuat rekapitulasi. Nah, baru dari setelah kita pleno rekapnya, nilai semuanya sudah ada, nah kita umumkan Nah, kita berharap RRI juga mau mengumumkan tuh dari 17 orang ini nanti kan syarat lulusnya berdasarkan Permendagri itu skor rata-rata total semua nilai baik itu psikologi uji kompetensi pengetahuan pemerintah daerah, uji kompetensi tentang BUMD gitu ya. Itu sekali lagi minimal hasil rata-rata nilainya itu harus di atas 7, Mbak. Oh. Harus di atas 7.
1: Okay.
2: Jadi kalau umpamanya yang di atas 7-nya itu jumlahnya lebih dari 10 orang, maka ya yang ranking 1 sampai 10 orang aja yang diambil maksimal. Karena sesuai Permendagri karena posisinya 2 orang itu harus kali 2. Okay. Harus kali 2 kali dari kandidat yang dinyatakan lulus UKK, Mbak. Jadi kalau kursinya 1 itu kan kali 3. Okay. Ya berarti 3 orang. Karena yang akan dipilih cuma 1 orang oleh wali kota. Nah, karena ini 2 kursi komisaris, maka ya minimal 2 kali 3, 6, Mbak. Jadi 6 yang akan kita ambil, ranking 1 sampai 6, untuk kita umumkan dan kita serahkan nama-namanya kepada wali kota. Nah, nanti tahapannya masih ada, Mbak. Jadi tahapannya adalah fit and proper test, fit and proper test, langsung yang dinyatakan lulus UKK, ini oleh langsung wali kota, Mbak. Oleh langsung wali kota. Jadi nanti hasil dari wawancara langsung dengan Pak Wali itulah, dan Pak Wakil, biasanya Pak Wali dan Pak Wakil ya. Wakil wali kota dan wali kota didampingi pansel biasanya ngetes satu-satu calon komisaris yang dinyatakan lulus nanti tadi. Nah, baru oleh wali kota diambil, karena kebutuhannya 2 jabatan komisaris independen, ya nanti wali kota merekomendasi apa, menyerahkan lagi ke pansel untuk dibuat berita acara bahwa yang dipilih oleh wali kota dan wakil wali kota 2 orang itu namanya A dan B. Nah, A dan B itu kita umumkan. Begitu prosedur dan tahapannya, Mbak.
1: Berarti memang cukup panjang ya, Pak ya, tahapan seleksinya. Nah, juga melibatkan pihak-pihak profesional gitu. Nah, dengan panjangnya tahapan-tahapan tadi dan juga melibatkan pihak-pihak yang profesional begitu ya di bidangnya ini, mungkin bagaimana posisi komisaris independen ini bisa membantu meningkatkan tata kelola perusahaan mungkin, atau apa tujuan dari dibukanya seleksi komisaris independen di PT PCM sendiri, Pak Saiful Bahri?
2: Baik, berdasarkan Permendagri, posisi komisaris BUMD itu kan memperkuat kinerja para direksi ya. Jadi para direksi ini tetap strukturnya kan harus ada komisarisnya. Nah, karena komisaris sebagai ibaratnya pemilik lah, perwakilan pemilik BUMD ya, ini ya harus juga ikut mengarahkan mau dibawa kemana lah BUMD kita ini, terutama Pelabuhan Cilegon Mandiri ini mau dibawa kemana. Itu antara lain juga komisaris ikut berkontribusi, walaupun sekali lagi ya tentu komisaris ini ya bukan posisi yang istilahnya paling menentukan sendiri, enggak, tetap harus bekerja sama dengan para direksi. Karena ketika pengambilan keputusan perusahaan di Pelabuhan Cilegon Mandiri itu kan tetap keputusan direksi dan komisaris ya, rapatnya kan harus apa yang jadi langkah direksi itu dapat persetujuan dari komisaris. Jadi komisaris ke depan ya kita percaya orang-orang yang punya visi misi membawa Pelabuhan Cilegon Mandiri ini terus meningkatkan dividen dan APBD Kota Cilegon. Karena kan ini BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah, yang kita berharap ya untungnya terus meningkat gitu loh, jangan rugi sama seperti BUMN kan. Kan BUMN ini kalau selalu merugi nanti ya kas negara nombokin terus kan dengan suntikan APBN, Nah di BUMD itu suntikannya APBD, jadi ya setiap tahun ada penyertaan modal istilahnya. Jadi jangan sampai penyertaan modal ini kemudian ya hanya habis dimakan oleh operasional para direksi, komisaris dan perusahaan tanpa kemudian dia menghasilkan keuntungan untuk masuk ke APBD Kota Cilegon. Kalau keuntungan masuk ke APBD Cilegon artinya ya keuntungannya kan dinikmati masyarakat Cilegon, Pak. Nah itulah pentingnya sekali lagi komisaris, karena posisi strategis komisaris agar gagasan atau
1: untuk mengambil kebijakan juga begitu mungkin ya, Pak.
2: Program-program yang akan dilakukan oleh para direksi ini ya istilahnya bisa disupport ya kalau bagus ya. Nah, jadi ini penting, jadi komisaris ya mudah-mudahan betul-betul ya yang memahami landscape bisnis perusahaan ya, karena ini kan tetap walaupun UMD kan bisnis. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Saiful Bahri, pesan yang ingin disampaikan kepada peserta maupun masyarakat mungkin terkait dengan proses seleksi komisaris independen PT PCM ini, Pak Saiful Bahri, silakan.
2: Baik, kami selaku pansel karena hari ini tanggal 13 ya sampai tanggal 15 itu tahapannya adalah tanggapan publik, Mbak. Jadi karena ini tahapan tanggapan publik, ini bentuk akuntabilitas keterbukaan informasi pansel kepada semua warga Kota Cilegon, pertanggungjawaban publiknya untuk ya silakan memberi tanggapan publik ya kepada kami tentu dengan data. Jadi bisa kemudian ya memberi tanggapan publik tapi kemudian informasi gelap gitu, informasi gelapnya ya tapi tidak berani melaporkan identitas pelapornya, alat bukti bahwa umpamanya ada hal yang salah, mana buktinya. Nah kalau tidak ada alat bukti ya tidak akan kita tanggapi karena kita tidak menerima surat kaleng lah. Ya surat kaleng itu artinya dia nggak diidentifikasi pelapor, jelas identitas pelapornya tertentu ada bukan informasi. Berikutnya harapan kepada peserta 17 orang ini, manfaatkan karena Anda adalah warga negara Indonesia yang sudah berpartisipasi, berniat untuk membangun Kota Cilegon lewat menjadi komisaris independen. Ya kita berharap betul-betul niatnya bukan hanya sekedar berniat dapat gaji yang fantastis sebagai komisaris, tapi siapkan para komisaris, para calon komisaris ini untuk apa gagasan, apa konsep-konsep yang bisa juga ikut ditawarkan ke para direksi untuk membangun PT Pelabuhan Cilegon Mandiri untuk terus meningkatkan dividen yang luar biasa serta pengembangan bisnis usaha Pelabuhan Cilegon Mandiri ya. Karena wali kota kan sudah mencanangkan di janji kampanyenya ingin membangun Pelabuhan Cilegon Mandiri. Nah komisaris yang baru ini, yang dua orang ini, ya kita berharap punya gagasan-gagasan yang bagus. Nah itu harapan kami sebagai pantai.
1: Oke, baik.
2: Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Saiful Bahri, Pak, sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti tahapan-tahapannya ke depan juga lancar begitu ya, Pak ya, dan bisa menghasilkan komisaris independen yang memiliki gagasan yang baik dan juga bisa mengembangkan PT PCM begitu ya, Pak Saiful Bahri ya. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Sehat-sehat selalu, Pak Saiful Bahri, Pak.
2: Siap, sama-sama. Terima kasih RRI Pro 1 FM Banten yang selalu bekerja sama dengan sangat baik dengan Pansel. Makasih ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Saiful Bahri. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat beraktivitas kembali.
2: Salam buat Rohman ya, salam spesial buat Kang Rohman.
1: Baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Saiful Bahri. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih.
0: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Rabu 13 Mei 2026, kita sudah membahas terkait dengan hasil seleksi administrasi calon komisaris independen PT Pelabuhan Cilegon Mandiri ataupun PT PCM bersama Bapak Saiful Bahri yang juga merupakan anggota panitia seleksi calon komisaris independen PT PCM pendengar. Dan tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Pagi Ini.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim wakil presiden ataupun wapres Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ataupun DPR RI. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR RI. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan video serupa di kanal YouTube Medcomit, di mana video itu memberitakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo secara langsung ke Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo pada 17 Juli 2024. Gibran mengatakan kepada awak media yang menemuinya, pengunduran diri tersebut tidak lepas dari posisinya sebagai wakil presiden terpilih. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi di Halo RRI edisi Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, untuk Anda kembali kami hadirkan Halo RRI yang hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai jam 9 pagi ya sampai jam 10 pagi nanti. Jadi kebersamaan kita di Halo RRI masih cukup panjang ya. Untuk Anda silahkan menyampaikan beragam informasi. Informasinya bisa berupa apapun, boleh terkait dengan mungkin jalanan yang rusak ataupun ada tumpukan-tumpukan sampah di daerah Anda yang juga cukup mengganggu begitu ya. Bahkan mungkin bisa menimbulkan banjir. Nah, ini juga harus diwaspadai dan juga mungkin bisa disampaikan di Halo RRI. Nanti kami akan sampaikan kepada pihak terkait untuk memberikan tanggapannya begitu ya. Ditunggu ya pendengar untuk informasinya di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vieja, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: atau di pantai?
1: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya, mah.
2: Loh, loh, loh. Ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
4: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh? Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
5: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
6: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
5: Oh ya? Emangnya apa aja?
6: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
5: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
6: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
5: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
6: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
5: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
6: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
5: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
7: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Masih di Halo RRI Peringgar untuk edisi Rabu ya, 13 Mei 2026. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan Peringgar, sambil dilihat-lihat ya. Apakah ada informasi yang bisa disampaikan di Halo RRI? Jadi silakan, Anda bisa menyampaikan beragam informasi. Informasinya bisa berupa apapun Peringgar. Jadi pastikan Anda menyampaikan informasi kepada kami. Nanti kami akan teruskan kepada pihak terkait untuk diberikan tanggapannya seperti apa. Misalnya ada informasi terkait dengan kenapa kok saya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah padahal saya desilnya sesuai. Nah, misal gitu ya. Nah, ini boleh juga disampaikan nih Peringgar di Halo RRI. Nanti untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan kepada pihak terkaitnya gitu ya, untuk bisa ditanggapi. Nah, ini boleh, pokoknya apapun informasinya bisa Anda sampaikan di Halo RRI begitu ya. Nanti kami teruskan kepada pihak terkait dan akan diberikan tanggapannya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk Anda dimulai dari pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya karena kami memberikan Anda ruang bicara, ruang solusi tentunya ya. Sekali lagi untuk warga Banten begitu ya pendengar ya. Silakan untuk Halo RRI hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Disampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949.
4: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Ah, udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
6: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, ceritanya tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang mempengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah dari RRI untuk Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep. Gitu dong.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Pendengar, penataan alun-alun Pondok Ranji di Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan menuai respons positif ya. Hal ini terlihat dari antusiasme warga yang mendatangi lokasi tersebut dalam beberapa hari terakhir, pendengar. Jadi sejak dibuka kembali pada awal Mei 2026 lalu, pendengar, alun-alun Pondok Ranji ini menjadi ruang publik baru yang langsung ramai ya dikunjungi oleh warga. Dan masyarakat memanfaatkan area alun-alun untuk bersantai bersama keluarga begitu ya, melihat fasilitas yang tersedia, kemudian juga berolahraga hingga menikmati ruang terbuka. Wow, seru banget. Mana nih suaranya yang orang Ciputat? Orang-orang yang berasal dari Pondok Ranji gitu ya. Boleh sharing juga nih informasinya saat ini seperti apa nih kondisi alun-alun di sana. Kalau dari informasi yang kami kutip dari portal berita rri.co.id, seorang warga Pondok Ranji, Audi Putri, ini mengaku senang ya pendengar ya dengan hadirnya alun-alun, karena menurutnya keberadaan ruang publik baru ini memberikan tempat yang nyaman gitu ya bagi masyarakat untuk berkumpul begitu. Dan juga kehadiran alun-alun Pondok Ranji ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menghadirkan ruang publik yang inklusif, kemudian juga ramah keluarga begitu ya, dan juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas positif begitu. Karena selain mempercantik kawasan, ruang publik tersebut juga diharapkan mampu pendengar untuk menjadi tempat interaksi sosial warga, sekaligus juga mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih nyaman dan hidup.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
2: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
1: Benar juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
2: Gampang sih, tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
1: Oh iya, aku jadi ingat, media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
2: Betul, yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
1: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
2: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren!
3: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

Saya Budi Ustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Masih di Halo RRI pendengar untuk edisi Rabu 13 Mei 2026 dan masih menunggu informasi yang Anda berikan. Jadi boleh silakan ya untuk semua pendengar RRI yang saat ini sedang dalam perjalanan ataupun saat ini mungkin sudah beristirahat gitu ya dari rutinitas kesehariannya gitu ya, atau bahkan ada yang lagi mikirin besok long weekend mau kemana. Nah ini mungkin boleh sambil mikir juga untuk informasi yang diberikan di Halo RRI. Misalnya ada jalanan rusak gitu ya pendengar, ini boleh disampaikan. Atau ada juga mungkin tumpukan-tumpukan sampah begitu ya, ini boleh juga disampaikan ya di Halo RRI. Bisa berupa apapun untuk informasinya. Jadi sekali lagi, Halo RRI adalah ruang untuk Anda bicara, ruang di mana kami memberikan solusi untuk Anda. Jadi tidak hanya menyampaikan informasi, tapi informasinya kami teruskan kepada pihak terkait untuk diberikan tanggapan. Jadi ini ada solusi begitu ya, kedepannya seperti apa gitu. Nah ini boleh disampaikan untuk Halo RRI informasinya. Jadi meskipun kami hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, tetapi untuk wadah menerima informasi kami terbuka buka 24 jam setiap hari ya. Jadi untuk Anda yang mau ataupun memiliki informasi tapi di jam 1 malam gitu ya. Nah ini boleh disampaikan saat itu juga gitu. Khawatir nanti lupa gitu ya. Nah ini boleh disampaikan di Halo RRI di jam 1 malam, di jam 2 malam. Pokoknya di 24 jam kami hadir selalu untuk Anda. WhatsApp kami selalu hadir aktif gitu ya untuk Anda. Jadi silakan disampaikan informasinya. Nah nanti akan kami teruskan kepada pihak terkait. Ada juga beberapa informasi yang masih menunggu tanggapan dari pihak-pihak terkait begitu ya. Jadi masih kami hubungi terus untuk beberapa pihak terkaitnya untuk diberikan tanggapan-tanggapannya begitu ya. Nah untuk Anda sekali lagi, Halo RRI hadir di ruang dengar Anda tentunya. Ini juga bisa disampaikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
2: Halo RRI,
3: Halo RRI,
2: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pendengar RRI Pro 1 Banten, untuk Anda demikian ya Halo RRI edisi Rabu 13 Mei 2026 ya. Saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Dwi Jo, Mustafa, dan juga Suwarno, Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Banten pagi ini 94,9 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak terus meningkatkan pelayanan penerangan jalan umum atau PJU di berbagai wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui penambahan titik lampu baru dan penggantian lampu konvensional.

0: Sedangkan indeks penjualan real pada bulan yang sama diperkirakan mencapai 231,0. Itu berarti turun dibandingkan IPR pada Maret 2026 yang tercatat sebesar 256,7. Hasil survei penjualan eceran tersebut disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramadan Deni Prakoso pada Selasa 12 Mei 2026. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Siang hari ini di Banten Siang, Bramadi bisa kembali menemani Anda pendengar di Banten Siang ya, dan juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi ya, dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten siang ini mengenai dua mantan pejabat Pertamina divonis 6 tahun penjara dalam kasus korupsi minyak mentah tahun 2018-2023. Pendengar, mereka adalah Alfian Nasution, Dirut Pertamina Patraniaga periode 2021-2023, dan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina tahun 2014, Hanung Budia. Dalam amar putusan, Ketua Majelis Hakim Adek Nur Hadi menyatakan kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Majelis Hakim juga menghukum kedua terdakwa dihukum membayar denda sejumlah 1 miliar rupiah. Dalam putusan ini, Hakim Anggota 4 Mulyono Dwi Purwanto menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Pada intinya, Mulyono meragukan prosedur perhitungan jumlah kerugian keuangan atau perekonomian negara dalam kasus ini. Sebelumnya, jaksa menuntut Alfian dengan pidana 14 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidiar pidana 190 hari pidana kurungan. Selain itu, jaksa menuntut Alfian membayar utang pengganti sebesar 5 miliar rupiah, subsidiar 7 tahun penjara. Sedangkan Hanung dituntut dengan pidana 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari pidana kurungan, dan Hanung juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah, subsidiar 5 tahun penjara. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten siang ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Mendengar kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Ketua Komisi Yudisial atau KY Abdul Khair Ramadan memasuki ruang baru pengawasan kehakiman dengan kebiasaan lama mengajar mahasiswa baru. Ia juga tidak mengubah ritme akademiknya sejak puluhan tahun. Baginya ruang kuliah menghadirkan latihan moral sebelum mengambil keputusan kelembagaan. Ia terbiasa menguji gagasan hukum melalui perdebatan mahasiswa dan bacaan terbaru. Minatnya terhadap hukum tumbuh dari rumah yang dekat dengan profesi kejaksaan. Ayahnya sering mengenalkan literatur pidana ketika usianya masih sangat muda. Kebiasaan membaca kemudian membentuk cara pandangnya terhadap integritas lembaga peradilan. Ia menilai kehormatan institusi harus dijaga melalui keteladanan pribadi sehari-hari. Di tengah tekanan jabatan, Abdul mempertahankan filosofi hidup sederhana bernama 3S. Baginya, kesehatan, semangat, dan kesejahteraan menopang kejernihan berpikir. Kesibukan birokrasi justru membuatnya semakin menikmati diskusi ilmiah selepas bekerja. Ia jarang mencari hiburan mewah karena buku hukum dianggapnya lebih menenangkan. Dan dukungan keluarga menjadi penyangga emosional ketika dinamika politik hukum terus bergerak cepat. Ia percaya doa istrinya membantu menjaga ketenangan selama mengikuti proses seleksi. Abdul melihat kepemimpinan bukan sekedar kewenangan, melainkan tanggung jawab menjaga kepercayaan publik. Karena itu ia tetap kembali mengajar untuk menjaga nurani hukumnya tetap hidup.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar, untuk menyimak dinamika olahraga. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM, Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisien.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Well, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
2: Kemudian
1: itu memperpanjang catatan impresif Sinner.

0: pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya, ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh,
4: ya, program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya, ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja, ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Terima kasih.

0: Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorit netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Nah, ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Ya,
2: terima kasih.
3: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar baru saja kita simak bersama ya dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, saat ini kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi ya, yang masih akan terus menemani Anda di Banten siang ini. Dan azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya pendengar akan berkumandang sesaat lagi tepat pukul 11.55 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur, bisa bersiap dari sekarang pendengar ya, dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Telerbang, tau.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Oh, gitu.
0: Jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks Don, ntar gue kesitu.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS, lebih banyak channelnya, lebih mudah.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
3: Tahukah Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: beli motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih,
0: sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa enggak gue dipinjemin kartu JKN Kis lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN Kis?
0: Iya.
1: Enggak bisa.
0: Ah, please Tom, kok enggak bisa sih?
1: Enggak bisa, kartu JKN Kis tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN Kis tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN Kis hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN Kis oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Wah. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN Kis Anda kepada siapapun.
2: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memberikan instruksi kepada jajaran lalu lintas untuk melarang dan menindak tegas kendaraan angkutan tambang yang tidak layak jalan maupun yang melanggar ketentuan operasional di wilayah hukum Polda Banten. Ketegasan tersebut disampaikan Kapolda dalam rapat koordinasi pembatasan jam operasional kendaraan angkutan tambang mineral, bukan logam dan batuan yang digelar di ruang krisis center Polda Banten pada hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Seleksi calon komisaris independen PT Pelabuhan Cilegon Mandiri atau PCM memasuki tahap lanjutan setelah panitia seleksi menyeleksi dan menyelesaikan verifikasi administrasi terhadap seluruh pendaftar. Dari total 23 peserta yang mendaftarkan diri sejak 27 April hingga 11 Mei 2026, sebanyak 17 orang dinyatakan lolos administrasi dan berhak mengikuti tahapan berikutnya. Proses seleksi tersebut dilakukan secara daring sebagai bagian dari penerapan sistem efisiensi dan konsep ramah lingkungan. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
2: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

untuk para pecinta sejarah pendengar ya, yang tertarik pada masa-masa kerajaan kuno di Nusantara gitu. Nah, jadi kita pada hari ini akan membahas tadi ya, situs Gemekan ini yang sebagai tempat ditemukannya prasasti yang lebih tua dari Majapahit. Apa sih? Kita akan bahas pada siang hari ini ya. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega, rindu itu masih saja setia seperti kidang yang selalu datang tepat waktu di jalan-jalan langit. Semudah itu rindu datang apa adanya, membawaku mengenang masa kala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaci. Membaca mantra-mantra dan mengundang anak-anak hutan untuk ikut menari.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

Nah, pendengar, situ Gemakan ini diperkirakan berasal pada abad ke-10 ya, sebelum dieskavasi secara lebih lanjut. Situs ini hanya berbentuk semacam gundukan tanah dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Situs Gemakan dibangun di lahan seluas kurang lebih 144 meter persegi. Sebelum diekskavasi, warga sekitar sudah menganggap bahwa lokasi ini dikeramatkan. Awalnya warga masyarakat menemukan sebuah sumur dan struktur batu bata. Setelah itu Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur atau BPCPB Jatim melakukan penelitian dan ekskavasi di area situs Gemakan. Hasil penggalian menunjukkan bahwa memang ada struktur bangunan yang ada di area bekas gundukan tanah ini. Struktur bangunan yang ditemukan berbentuk seperti sebuah tanda plus dengan inti bangunan berada di tengah dan terdapat bagian yang menjorok keluar ke empat sisinya. Dan kalau Anda mengintip di pusat candi, Anda akan melihat sebuah sumur berbentuk persegi empat. Sayangnya yang tersisa dari struktur candi di situs Gemakan hanya berupa struktur pondasi atau bagian bawah candi, sedangkan bagian badan dan atas candi sudah dalam kondisi runtuh, pendengar. Dan itu dia ya situs Gemakan, pendengar. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id, dan mobile application RRI Digital.
6: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita masih membahas situs Gemekan ya. Dan pada tanggal 7 hingga 12 Februari 2022, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur atau BPCB Jatim juga menemukan dan mengekskavasi sebuah prasasti di situs Gemekan. Prasasti itu bernama Prasasti Masahar. Dan prasasti tersebut berasal dari masa Empu Sindok dan Kerajaan Mataram kuno, pendengar. Berdasarkan informasi, kita dapat mengetahui ya kalau usia prasasti ini lebih tua 300 tahun lebih awal sebelum Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Prasasti ini sebenarnya berbentuk segi lima yang sayangnya tidak dalam kondisi yang utuh ya, pendengar. Prasasti ini menjelaskan bahwa Empu Sindok sendiri meresmikan sawah di wilayah Masahar sebagai tanah sima atau tanah bebas pajak. Sawah tersebut dibeli oleh Rakai Hayangan bersama putrinya dengan emas sebanyak 3 kati 5 suwarna. Dalam prasasti ini, candi di situs Gemekan disebut sebagai bangunan suci yang menjulang tinggi. Prasasti ini juga mengandung kutukan dan hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan penguasa saat itu. Keberadaan situs Gemekan menunjukkan bahwa sejarah Nusantara berisi peninggalan hebat dari sejarah di masa lampau. Indonesia memiliki peran penting untuk melanjutkan tongkat estafet peradaban hebat sejak masa lalu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih di Banten Siang ini pendengar, bersama saya Bram Adi ya. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan setelahnya kami akan kembali lagi menemani Anda pendengar. Seperti biasa di 13.30 waktu Indonesia Barat ya, akan ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di mana Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda di sana. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 0879-727-912.
1: Kami langsung berkoordinasi di internal. Sekarang Bishub dan Bapenda sedang melakukan pendalaman. Karena ini kan ada kaitan dengan aspek perizinan dan aspek pemungutan pajak parkirnya.
2: Tentang stabilitas harga pokok menjelang Idul Adha juga, dan kaitannya juga dengan ketahanan pangan. Tadi juga kami membahas mengenai Koperasi Desa Merah Putih dan yang lainnya.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta dukung penertiban parkir ilegal di kawasan Blok M Square. Hadapi Lebaran Idul Adha, pemerintah di Kabupaten Serang gelar rapat Forkopimda. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta dukung penertiban parkir ilegal di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Berikut Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh upaya penertiban lahan parkir yang diduga beroperasi secara ilegal di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Justinus Prastowo, mengatakan saat ini koordinasi lintas internal tengah dilakukan untuk mendalami status perizinan dan pemungutan pajak lahan parkir tersebut. Prastowo juga menyebut sejumlah instansi lainnya seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP DKI telah turun ke lapangan. Ia menegaskan Pemprov DKI tidak akan mentoleransi aktivitas parkir ilegal. Karena itu, Pemprov DKI akan melakukan penertiban, menyediakan lahan parkir yang layak, dan memperbaiki sistem digitalisasi. Demikian dikatakan Prastowo di Balai Kota Jakarta hari ini.
1: Terkait dengan parkir yang diduga ilegal, kami mengatakan diduga ya, karena ini kan semua masih dalam proses pansus. Jadi kami mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh pansus DPRD. Dan kalau teman-teman lihat kan di sub Satpol juga ikut turun ke lapangan. Maka apa yang kami lakukan, kemarin kami langsung berkoordinasi di internal. Sekarang di sub dan Bapenda sedang melakukan pendalaman. Karena ini kan ada kaitan dengan aspek perizinan dan aspek pemungutan pajak parkirnya. Nah kami sedang cek internal, nanti kalau sudah ada update tentu akan kami sampaikan ke rekan-rekan semuanya. Prinsipnya Pemprov tentu tidak menolerir apapun terkait aktivitas parkir ilegal. Jadi kita ingin melakukan penertiban, tapi di sisi lain juga memberikan jalan keluar. Bagaimana kantong-kantong parkir bisa disediakan dengan baik, dengan proper, perbaikan sistem, digitalisasi, dan sebagainya.
4: Selain itu, pihaknya juga memberikan jalan keluar bagaimana kantong-kantong parkir dapat disediakan dengan baik, dengan proper, perbaikan sistem, digitalisasi, dan sebagainya akan menjadi concern dan arahan dari Gubernur DKI Jakarta. Prastowo juga memastikan hasil dari pendalaman dugaan lahan parkir ilegal akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga ubah kebiasaan kelola sampah dari rumah. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus menggencarkan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya atau rumah tangga. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus membangun budaya baru masyarakat dalam pengelolaan sampah. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, mengatakan masyarakat perlu mengubah kebiasaan lama membuang sampah bercampur dan mulai memilah sampah organik, anorganik, serta residu sejak dari rumah masing-masing. Menurutnya, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh warga.
6: Pemilahan dan pengelolaan sampah ini harus betul-betul bisa terrealisasi, bisa berjalan di sumbernya dalam hal ini di setiap rumah tangga masing-masing. Ini harus merubah cara kita ya, budaya kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang pada awal sebelumnya mungkin buang sampah semua bercampur dan merasa seolah-olah itu sampah bukan tanggung jawabnya.
5: Arifin menambahkan, setelah dilakukan pemilahan dari rumah tangga, pengolahan sampah juga harus berjalan di tingkat RT dan RW. Sampah anorganik diharapkan dapat dikelola melalui bank

0: Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menemui rombongan siswa-siswi SD PLTU Suraraya Wukir Retawu yang tengah melakukan outing kelas Andai Aku Jadi Wali Kota Cilegon ke kantor pemerintah Kota Cilegon. Fajar mengaku senang kedatangan siswa-siswi SD PLTU Suraraya Wukir Retawu tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Cilegon. Meski demikian, lanjut Fajar, dirinya sebagai Wakil Wali Kota Cilegon harus bisa melayani masyarakat dari unsur manapun yang datang ke kantor pemerintahan Kota Cilegon. Dikatakan Fajar, dalam kesempatan itu dirinya menerima berbagai masukan dari anak-anak SD tersebut. Salah satunya, kata Fajar, menerima masukan mengenai masih banyaknya jalan yang bolong atau jalan rusak. Menerima masukan itu, Fajar mengaku langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Kota Cilegon, Dendi Rudiatna, dan disambut baik akan segera diperbaiki sejumlah titik jalan yang masih bolong-bolong atau rusak tersebut.
1: Banyak, tadi ada satu front, itu ada masukan yang hebat sampai anak kecil umur 5 SD bayangin apa yang kurang, jalanan banyak yang bolong. Oh, ini kita juga pengen terbuka, apa yang kita upayakan hari ini, itu buat masa depan mereka.
0: Sementara, salah seorang guru pendamping siswa-siswi SD PLTU Suraraya Wukir Retawu, Lia Gatra Hanafiani, menyampaikan kegiatan outing kelas Andai Aku Jadi Wali Kota ke kantor pemerintah Kota Cilegon ini merupakan kedua kalinya dilakukan. Kali ini, kata Lia, kegiatan outing kelas merupakan untuk memenuhi materi pendidikan Pancasila.
2: Kegiatan hari ini berjudul outing kelas Andai Aku Jadi Wali Kota dan kunjungan ke Pemkot Cilegon dalam rangka memenuhi materi di pendidikan Pancasila.
3: Berapa siswa yang dilibatkan?
2: Siswa yang mengikuti hari ini sebanyak kurang lebih 72 siswa dan juga 6 guru beserta 3 orang dari perwakilan wali murid.
0: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
4: Rapat Forkopimda Kabupaten Serang membahas persiapan Idul Adha, stabilitas harga pangan, hingga pengawasan hewan kurban di Kabupaten Serang. Fitria Aulia melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Serang menggelar rapat forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda di Pendopo Bupati Serang pada Selasa 12 Mei 2026. Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain itu, pembahasan juga mencakup stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Serang. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Serang, Ratu Rahmatu Zakia. Dalam rapat itu, pemerintah daerah juga membahas kesiapan lintas sektoral menghadapi arus mobilitas masyarakat selama cuti bersama Idul Adha. Pengamanan jalur lalu lintas menjadi perhatian utama, terutama di kawasan wisata yang diprediksi mengalami kepadatan kendaraan. Selain itu, pembahasan turut menyentuh program koperasi desa, merah putih, dan penguatan pelayanan masyarakat. Unsur Forkopimda juga memberikan berbagai masukan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.
6: Jadi isu strategis, terutama yang pertama adalah terkait dengan jelang Idul Adha 1447 Hijriah yang sebentar lagi atau beberapa hari lagi akan kita lakukan bersama di Idul Adha. Kemudian yang kedua tentang stabilitas harga pokok menjelang Idul Adha juga, dan kaitannya juga dengan ketahanan pangan. Kemudian tadi juga kami membahas mengenai koperasi desa merah putih dan yang lainnya.
5: Ia menyebut secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Serang masih aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga telah menerima berbagai masukan dari unsur Forkopimda terkait pengamanan selama libur Idul Adha. Koordinasi lintas sektor disebut terus diperkuat untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan optimal. Bupati Serang juga meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pengaturan lalu lintas selama masa cuti bersama. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi potensi kemacetan di sejumlah titik wisata di Kabupaten Serang. Pemerintah daerah berharap mobilitas masyarakat tetap berjalan aman dan lancar selama periode libur panjang tersebut. Dari sektor pangan, sebagian besar harga kebutuhan pokok di Kabupaten Serang dinilai masih stabil. Harga beras dan daging disebut belum mengalami lonjakan signifikan menjelang Idul Adha. Namun terdapat beberapa komoditas yang masih berada di harga tinggi, seperti cabai keriting merah dan cabai rawit hijau yang mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam dilaporkan mulai mengalami penurunan. Selain membahas pangan dan keamanan, rapat Forkopimda juga menyoroti pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha. Pemerintah daerah memastikan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara menyeluruh

0: sebelum didistribusikan kepada masyarakat.
1: Pengawasan dilakukan melalui koordinasi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait. Diperkirakan sekitar 1.000 ekor hewan kurban akan disalurkan di wilayah Kabupaten Serang dan seluruhnya dipastikan telah melalui pemeriksaan kesehatan secara komprehensif. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Ribuan pencari kerja memadati Disnaker Trans Kota Serang untuk melamar kerja di pabrik garmen baru di kawasan Sawah Luhur. Lucy Astari melaporkan selengkapnya.
3: Ribuan pencari kerja memadati kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang pada hari terakhir penerimaan berkas lowongan kerja PT Winda Industrial di kawasan industri Sawah Luhur pada Selasa siang. Hingga penutupan pendaftaran pukul 12 siang, jumlah pelamar tercatat mencapai lebih dari 4.000 orang. Posisi operator pria menjadi formasi paling diminati dalam rekrutmen tersebut. Lowongan kerja yang dibuka meliputi operator pria dan wanita, admin gudang, staf data gudang, penerjemah Mandarin, petugas keamanan hingga cleaning service.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, M. Popino Priadi, mengatakan
3: seluruh berkas lamaran nantinya akan diserahkan langsung kepada pihak perusahaan karena perusahaan masih dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kantor operasional di Kota Serang.
5: Prestasi di Kota Serang saat ini dikemas di kawasan Sawah Luhur melalui PT GDI, Jaya Dinasti Indonesia itu kemarin meluncurkan kegiatan rekrutan bagi pegawai dan ini merupakan rekrutan awal 48 orang, 48 pemas. Itu pun terdiri dari macam-macam.
3: Di lokasi penerimaan berkas, antrian pelamar terlihat sejak pagi hari. Salah seorang pelamar asal Kasemen, Faijat, mengaku datang sejak pukul 7 pagi untuk melamar posisi operator produksi dan berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
6: Lamar bagian apa, Mbak?
7: Operator produksi.
6: Sebelumnya tahu informasi ini dari mana sih?
7: Dari sosmed.
6: Jam 7 pagi sampai sekarang.
7: Yeah.
6: Oh, berarti baru selesai di jam 10 kurang ya?
7: 10 kurang. Semoga
3: sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi menyebutkan, kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri Sawah Luhur diperkirakan terus bertambah seiring masuknya tenan baru di bawah kawasan PT Jaya Dinasti Indonesia atau JDI. Dalam waktu dekat, tenan baru disebut akan membuka sekitar 500 lowongan kerja tambahan di bidang garmen. Selain kawasan Sawah Luhur, investasi industri di wilayah Walantaka juga diproyeksikan membuka hampir 3.000 lapangan pekerjaan baru. Pemerintah Kota Serang menargetkan peluang kerja tersebut dapat diprioritaskan bagi warga Kota Serang khususnya lulusan sekolah dan masyarakat yang belum bekerja.
8: Itu nanti dia menjadi tenan di PT JDI, cuman karena dia kebutuhannya segera mungkin dia sewa gudang dulu di perancangan kalau nggak salah ya. Nah itu akan buka 500 karyawan untuk garmen. Nah itu juga nanti jadi rebutan juga tuh, lagi persiapan sekarang dengan Disnaker. Nah kenapa saya selalu bilang bahwa investasi ini penting untuk anak kita. Kayak kumbu buka aja kayak gimana ngantrinya. Kebayang kalau yang ini 500, belum nanti Walantaka tuh hampir 3.000. Itu melakukan yang mau dengan Pemkot juga. Nah ini perlu dukungan dari seluruh masyarakat, karena masyarakat ini butuh lapangan pekerjaan ya.
3: Untuk mengantisipasi praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen, Pemerintah Kota Serang menyiapkan hotline pengaduan yang akan diawasi langsung pemerintah daerah. Selain pengawasan, peningkatan kompetensi tenaga kerja juga disiapkan melalui kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP, terutama bagi warga putus sekolah dan pencari kerja yang membutuhkan pelatihan keterampilan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Pemprov DKI Jakarta dukung penertiban parkir ilegal di kawasan Blok M Square. Hadapi Lebaran Idul Adha, pemerintah Kabupaten Serang gelar rapat Forkopimda. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Jakarta. Dan saat ini kembali ke RRI Program 1 Banten bersama saya Bram Adi, pendengar. Dan seperti biasa ya, sesaat lagi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ya, akan ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, jadi Anda bisa merekas lagu-lagu dangdut favorit Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline biar enggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kuota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut,

Acuh tak acuh pendengar dari Yunita Ababil ya, mengawali kebersamaan kita pendengar di Prodangdut siang hari ini ya. Dan untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda pendengar, bisa langsung ya ke WhatsApp kami ya. Bisa juga kirim-kirim salam ya langsung di 08111450949 pendengar. Dan selanjutnya kita akan udarakan ya satu lagu untuk Anda dari Hesti Damara dengan Merana.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
5: FIFA World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
4: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
6: Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar ya. Kita masih akan terus memutarkan lagu-lagu dangdut ya di Pro Dangdut siang hari ini pendengar, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung dan merequest lagu dangdut favorit Anda ataupun kirim-kirim salam, bisa langsung ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan selanjutnya kita akan udarakan satu lagu dari Sekarwangi dengan Janda Kembang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan di media sosial Facebook foto yang diklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan 100 miliar rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence atau AI, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation, mendeteksi foto tersebut dibuat menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: untuk Anda.
1: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
2: Dangdut adalah kita.

Peristiwa silam pendengar dari Cucu Cahyati ya. Sudah kami udarakan untuk Anda di Prodangdut siang hari ini pendengar. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami ya. Untuk merequest lagu dangdut favoritnya nih. Ada kita bacakan nih ya pesannya. Selamat siang dari kawasan Benggala hadir. Request lagu Bara Cinta dari Rita Sugiarto. Kirim salam buat semua pendengar setia RRI Pro 1. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung ya di Prodangdut siang hari ini. Tapi untuk lagu Bara Cinta ini adanya dari Hamdan ATT ya. Boleh kalau mau diputarkan silakan konfirmasi aja, ataupun mau ganti lagu juga boleh ya. Nanti kalau ada langsung kita putarkan ya. Kita bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya. Ada Fanny ya. Fanny katanya pengen request lagunya Lesti yang judulnya Dilema di Prodangdut siang hari ini pendengar. Baik, terima kasih ya untuk Fanny sudah bergabung ya dengan Prodangdut ya di Pro 1 siang hari ini. Untuk lagunya akan kita putarkan ya. Dan katanya sudah konfirmasi nih, ganti sama lagu Curang Aja. Boleh kita coba cari dulu ya. Curang dari Rita Sugiarto ya. Boleh ya, langsung kita putarkan nih untuk lagu requestannya. Ada Curang dari Rita Sugiarto.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Perdangdut, Dangdut adalah kita pendengar ya. Sudah ada yang bergabung lagi nih, ada Novi ya di Serang. Katanya Novi pengen request lagunya Evie Tamala yang judulnya Rahasia Cinta. Baik, terima kasih Novi sudah bergabung ya di ruang di Perdangdut ya. Dangdut adalah kita pada siang hari ini. Dan kita bacakan juga nih requestan selanjutnya, ada Kang Imam nih. Katanya pengen request lagunya Tommy J. Pisa yang judulnya Jagalah Mulutmu. Baik, terima kasih ya. Lagunya udah kita siapkan ya. Ditunggu, jangan kemana-mana. Kita putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama, ada Rahasia Cinta dari Evie Tamala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Hasan Haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar, saya Bram Adi harus pamit undur diri ya dari tengah ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya di Banten sore ya, dari pukul 15 sampai 20 waktu Indonesia Barat nanti, Anda akan ditemani oleh rekan saya Triksi Sondang. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, Dinas Pariwisata Provinsi Banten memproyeksikan kunjungan wisatawan saat libur sekolah pada pertengahan tahun ini sebanyak 3 hingga 3,5 juta wisatawan. Proyeksi tersebut didapat berdasarkan hitungan kunjungan wisatawan setiap musim liburan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Koordinator Kemenko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memberikan subsidi jika harga pangan impor melampaui ketentuan. Langkah tersebut dilakukan apabila harga melebihi harga eceran tertinggi atau HET atau harga acuan penjualan atau HAP. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Jenuh pendengar dari Nisa Haryanti sudah kami dorakan di Banten sore ini. Senang sekali saya Trisi Sondang pendengar hadir untuk menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan program Beranda Asta Cita edisi Rabu 13 Mei 2026 dengan tema pengamanan dan rekayasa lalu lintas saat pemberangkatan haji 2026 bersama dengan Bapak Diki Firmansyah selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Serang. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Beranda Asta Cita, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 0811 450 949.

0: Masih di Pro 1 Banten, pendengar, senang sekali kami menghadirkan program Beranda Asta Cita. Kali ini pendengar bertemakan pengamanan dan rekayasa lalu lintas saat pemberangkatan haji 2026. Dan kami telah terhubung bersama dengan Bapak Diki Firmansyah, pendengar, selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Serang. Selamat sore Pak Diki.
1: Selamat sore.
0: Baik Pak Diki, untuk terkait dengan pengamanan dan rekayasa lalu lintas Pak, terkait dengan saat pemberangkatan haji 2026, seperti apa Pak persiapannya? Siap. Silakan Bapak.
1: Persiapannya untuk pemberangkatan haji tahun 2026 ini, sebelum dilaksanakannya pemberangkatan haji, kami dari pemerintah Kota Serang beserta panitia haji dan instansi yang terkait melakukan rapat-rapat pembahasan perencanaan.
0: Oke, baik. Untuk terkait dengan hasilnya seperti apa, Pak?
1: Dan untuk hasilnya yang pertama, ya yang pertama pemberangkatan haji di Kota Serang itu tanggal 29 April yaitu kloter 8. Dan nanti untuk kloter 20 pemberangkatan yang kedua tanggal 16 Mei. Jadi tadi yang tadinya rencananya di alun-alun, Mbak, berdasarkan hasil kesepakatan melihat beberapa faktor terkait lalu lintas dan yang lainnya, maka pemberangkatan haji di Kota Serang tahun 2026 ini dilaksanakan di Puspemkot KSB, Mbak.
0: Oke, untuk terkait dengan pemetaan titik-titik rawan kemacetan nih Pak, selama proses pemberangkatan jemaah haji ini, apakah memang sudah ada seperti itu Pak?
1: Makanya untuk mengantisipasi kemacetan di ruas-ruas jalan besar, makanya kita alihkan pemberangkatan haji di Puspemkot KSB, Pusat Pemerintahan Kota Serang yang berada di KSB, karena meminimalisir kemacetan-kemacetan yang berada di ruas-ruas jalan. Jadi paling macetnya itu di kawasan dalam Puspemkot KSB tersebut, Mbak, di dalamnya aja gitu.

0: Oh, di dalamnya
1: Jadi
0: saja.
1: tidak mengalir kemacetan itu sampai keluar itu. Betul sekali.
0: Oke, baik. Berarti ini ada perbedaan kah, Pak, dari tahun sebelumnya, Pak, untuk penerapan di
1: ada
0: tahun
1: perbedaan.
0: Ini?
1: Ada perbedaan. Yang tahun sebelumnya kita laksanakan kan di alun-alun. Kalau sekarang kan di pusat pemerintahan Kota Serang di KSB. Jadi untuk meminimalisir salah satunya ya kemacetan di beberapa ruas jalan.
0: Oke. Apakah memang ada akan pengalihan arus kendaraan, Pak, di sekitar lokasi keberangkatan jemaah, Pak?
1: Kalau pengalihan arus kendaraan tidak kita lakukan karena tidak berdampak begitu besar terhadap arus lalu lintas di beberapa ruas jalan. Makanya untuk pemberangkatan haji di Puspemkot KSB di sekarang ini semua kendaraan-kendaraan baik bis maupun calon jemaah haji kita masukkan lewat pintu gerbang depan KSB, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Jadi untuk masuk dan keluarnya kendaraan itu di pintu gerbang depan KSB.
0: Oke, baik. Untuk terkait dengan koordinasi, Pak, apakah memang dari pihak kepolisian tersendiri sudah ada koordinasi dengan pihak lain, misalnya di Dinas Perhubungan seperti itu, Pak, untuk dalam pengamanan arus lalu lintas tersendiri?
1: Kita selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Satpol PP terkait mungkin pengamanan dan kelancaran lalu lintasnya, Mbak. Itu selalu kita koordinasi. Dan beberapa rapat sebelum pelaksanaan pemberangkatan kita mengadakan rapat untuk kesepakatan rekayasa lalu lintasnya.
0: Oke, berarti memang sudah ada kesepakatan ya, Pak, ya,
1: dengan pihak
0: lain seperti itu, Pak, untuk koordinasi dalam pengamanan arus lalu lintas nanti akan ada pemberangkatan jemaah haji seperti itu, Pak.
1: Betul, Mbak.
0: Oke, untuk terkait dengan jumlah personel sendiri, Pak Diki, berapa personel, Pak, yang disiapkan untuk pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas tersendiri, Pak?
1: Betul, untuk personel anggota Dinas Perhubungan Kota Serang sendiri, kita mempersiapkan 25 petugas, Mbak. Dan itu juga sesuai permintaan dari bagian Kesra, pemerintah kota, ya kita sesuaikan.
0: Oke.
1: Dan kemarin untuk pemberangkatan yang pertama yang kloter 8, alhamdulillah hasilnya diapresiasi, lancar. Dan untuk kedepannya nanti tanggal 16 Mei nanti pemberangkatan kloter 20 pada saat 16 Mei nanti kita menggunakan pola yang sama, Mbak. Jadi untuk kemacetan-kemacetan arus lalu lintas di ruas-ruas jalan tidak berpengaruh terhadap pemberangkatan haji.
0: Oke, berarti bisa dikatakan untuk pemberangkatan kloter yang tanggal 29 April ini berhasil ya, Pak, ya?
1: Iya, betul sekali. Karena barusan juga tadi pagi kita rapat lagi, Mbak, untuk kesiapan teknis rencana pemberangkatan haji yang di kloter 20 nanti, Mbak.
0: Okay.
1: Tadi juga dievaluasi untuk pemberangkat kloter yang 8 pada tanggal 29 April kemarin dievaluasi. Dan tidak banyak perubahan, Mbak, pola penanganan baik lalu lintasnya gitu.
0: Oke, berarti evaluasinya tidak banyak seperti itu ya, Pak, ya, karena memang berkaca dari kloter sebelumnya ini bisa dikatakan berhasil seperti itu, Pak Diki.
1: Betul sekali, karena jumlah calon jemaah haji pada saat 29 April kemarin dengan yang nanti pada tanggal 16 Mei itu tidak jauh berbeda untuk jumlah calon jemaah hajinya.
0: Apakah lebih banyak, Pak, atau lebih sedikit, Pak, untuk calon jemaah hajinya, Pak?
1: Hampir sama, Mbak.
0: Hampir sama. Oke. Pak, untuk terkait dengan penambahan rambu sementara, Pak, ataupun juga petunjuk jalur khusus selama pemberangkatan haji, Pak, apakah memang di kloter 20 ini akan ada, Pak, penambahan rambu sementara, Pak, atau petunjuk jalur seperti itu, Pak?
1: rambu sementara kita pergunakan yang kemarin yang sudah ada. Mungkin nanti ditambah karena sekarang ada kantong parkir di depan pos Pemkot yang sudah bisa digunakan untuk lokasi parkir para calon jemaah.
0: Oke, untuk kantong parkir tersendiri Pak, ini bisa memuat berapa Pak kendaraan?
1: Untuk pertama kita menggunakan kantor pos Pemkot tersebut. Lalu kedua, ada di depan kantor pos Pemkotnya itu lapangan cengkok, ya itu tadi sudah disurvei, itu bisa menampung 50 kendaraan. Dan nanti di lapangan Kalangan Burung juga dekat pos Pemkot tersendiri, itu sendiri cukup Mbak. Dan nanti ada juga kantong parkir yang di lapangan Boge, itu untuk kantong-kantong parkir para calon jemaah haji, Pak. Untuk pengantarnya yang tidak ada stiker maupun ID card, kita alihkan ke jalur pintu keluar KSB.
0: Oke, berarti memang ada untuk kantong parkir yang memang sudah punya ID card ataupun juga stiker khusus gitu ya, Pak ya. Kalau memang belum punya, nanti akan dialihkan, Mbak. Seperti itu, Pak Diki.
1: Betul, Mbak. Betul, Mbak. Karena kapasitas di kantong-kantong parkir tersebut cukup terbatas juga. Makanya untuk pengantar atau yang tidak berstiker, kita arahkan ke jalur keluar KSB.
0: Oke, tapi Pak, kalau untuk berkaca dari rombongan jemaah haji yang memang sudah berangkat 29 April, Pak, untuk yang nanti di tanggal ataupun juga kloter 20 ini, Pak, ini biasanya
1: 16 Mei
0: ini, itu di jam berapa, Pak, untuk melihat kepadatan arus lalu lintas, Pak? Apakah memang di jam malam, di atas jam 9 malam, atau seperti apa ini, Pak, untuk berkaca dari memang kloter sebelumnya?
1: Untuk kloter sebelumnya itu kloter 8 pada tanggal

0: 16.30 Mbak, sore hari
1: sore hari, oke.
0: setelah asar. Dan untuk nanti yang kloter 20 pada tanggal 16 Mei nanti dilaksanakan pagi hari Mbak. Jadi tadi kesempatan rapat kita lepas bis-bis calon jemaah haji itu dari Puspemkot pukul 07.30.
1: Oke, jam 7.30 pagi.
0: Jadi
1: ya,
0: nanti
1: Pak?
0: Betul sekali. Jadi nanti kami juga dari pihak pengamanan dan pengaturan lalu lintas itu tengah malam atau dini hari sudah standby Mbak di sana Mbak.
1: Oke, jadi memang Pak, personel yang sudah disiapkan ini sudah standby ya Pak dari dini hari ya.
0: Betul sekali, karena kita juga mengantisipasi banyaknya para calon jemaah dan pengantar itu datangnya lebih awal Mbak.
1: Okay.
0: Kemungkinan bisa sebelum subuh gitu.
1: Oke. Okay. Makanya diantisipasi gitu ya Pak Diki ya.
0: Betul sekali Mbak.
1: Oke, okay, baik Pak. Untuk terkait dengan strategi untuk memastikan rombongan jemaah ini bisa tepat waktu Pak di titik keberangkatan, ini seperti apa nih Pak Diki?
0: Itu ada dari panitianya haji Bu, Mbak. Itu dari Kemenhaj ya.
1: Kemenhaj,
0: dan dari Kemendagnya juga. Itu yang mengkoordinir para calon-calon jemaah haji. Jadi mereka nanti menginformasikan harus sudah berada di lokasi pemberangkatan itu di Puspemkot KSB itu pukul berapa. Nanti mereka meregistrasi para calon jemaah haji yang sudah datang.
1: Oke. Oke, baik Pak. Tapi terkait dengan imbauan ya Pak ya bagi masyarakat yang memang pengguna jalan seperti itu agar tidak terjadi kepadatan saat pemberangkatan jemaah yang di tanggal 18 Mei ini Pak. Seperti apa nih Pak Diki?
0: Mungkin sama seperti sebelumnya, kita juga menginformasikan atau mensosialisasikan kegiatan pemberangkatan haji ini lewat media sosial, salah satunya itu Pak.
1: Oke, berarti bisa dicek langsung di media sosial, bisa di...
0: Di supporter sekarang. Dan Satlantas juga betul di media sosial.
1: Oke, berarti bisa langsung dilihat gitu ya Pak ya. Untuk rekayasa lalu lintas dan sebagainya itu akan terus diupdate dari pihak kepolisian tersendiri gitu ya Pak ya. Ataupun juga instansi lainnya.
0: Betul sekali Pak.
1: Oke Pak, tapi kalau antisipasi nih Pak ya, jika memang terjadi nih kondisi darurat seperti memang kemacetan panjang ataupun memang adanya kecelakaan seperti itu Pak, apakah memang sudah ada skema-skema khusus nih Pak Diki?
0: Makanya dari pemerintah Kota Serang sepakat untuk melaksanakan pemberangkatan haji ini di KSB Mbak, di Puspemkot KSB di dalam. Jadi untuk antisipasi ekstrim terjadinya kemacetan lalu lintas di ruas jalan itu bisa teratasi gitu Mbak. Jadi hanya di dalamnya saja. Dan untuk misalkan ada kendaraan darurat atau ada kemacetan yang panjang di dalam lingkungan Puspemkot tersendiri nanti kita ke titik yang menjadi penyebab kemacetan itu Pak, untuk segera diurai. Urai, betul Pak.
1: Oke, baik. Tapi untuk kesiapan armada tersendiri apa yang dari transportasi yang digunakan untuk mengangkut jemaah haji, apakah memang sudah juga ada pengarahan khusus gitu Pak nanti akan seperti apa untuk jalur prioritas juga dari pihak kepolisian
0: itu
1: tersendiri
0: pasti,
1: seperti apa nih Pak?
0: Betul, itu kan baik oleh panitia maupun dari Pemkot, baik dari kepolisian untuk kesiapan pemberangkatannya. Dan selain itu khususnya dari Disub Kota Serang beserta Satlantas Polres Serang Kota, kami juga tadi mendapatkan informasi telah melaksanakan ramcek terhadap armada bis yang akan digunakan untuk pemberangkatan haji. Karena itu menjadi kewajiban kami untuk mengecek kondisi kendaraan sebelum pemberangkatan.
1: Oke, berarti memang sudah ada hal-hal yang memang sudah dipikirkan dan sudah dilakukan gitu ya Pak, pengecekan ramcek dan sebagainya untuk menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan juga ya Pak ya.
0: Betul sekali, karena kita prioritasnya itu keselamatan, keselamatan pengguna jalan.
1: Oke, baik. Tapi untuk terkait dengan hal tersebut ya Pak ya, kendala yang paling sering nih Pak yang dihadapi petugas nih Pak saat pengaturan lalu lintas di musim haji ini seperti apa sih Pak?
0: Apanya Mbak?
1: untuk terkait dengan kendala yang memang sering dihadapi ataupun juga berkaca dari kloter sebelumnya nih Pak, yang dihadapi petugas saat pengaturan lalu lintas musim

0: jadi seperti ini, Pak.
1: Baik, siapa yang pertama? Kendalanya salah satunya pedagang, Pak. Jadi biasanya kalau ada semacam acara atau kegiatan seperti ini, pedagang lebih dahulu ada di lokasi. Itu menjadi salah satu kendala juga untuk bagaimana mengatur pedagang-pedagang tersebut agar tidak menghalangi jalur keluar masuk kendaraan-kendaraan. Yang kedua, dari peserta calon jemaah hajinya juga gitu, itu kadang membawa keluarga atau sanak famili untuk mengantar. Jadi yang tadinya satu kendaraan bisa gitu untuk calon jemaah haji saja, ini ada pengantaran bisa beberapa kendaraan yang diikut sertakan itu oleh calon peserta haji itu.
0: Oke, baik. Tapi untuk edukasi ke masyarakat nih, Pak ya, terkait dengan hal tersebut nih, Pak, himbauannya seperti apa ini, Pak Diki? Agar tertib gitu, Pak, dari calon jemaah hajinya tersendiri, seperti itu, ini gimana, Pak Diki?
1: Ya, mungkin kami juga dari masing-masing instansi memiliki tugas masing-masing, khususnya untuk Dinas Perhubungan, kami menginformasikan atau menghimbau kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas.
0: Oke. Kalau untuk terkait dengan ke masyarakat ya, Pak ya, untuk mengedukasi masyarakat agar memang mengetahui bahwa nantinya akan ada pemberangkatan jemaah haji nih, Pak. Apakah memang selain dari media sosial adanya sosialisasi seperti itu, Pak, di kawasan Kasbiter sendiri atau seperti apa nih, Pak Diki?
1: Tentunya itu kemarin juga pada saat kloter yang pertama itu dari pemerintah Kota Serang, khususnya leading sektornya di bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kota Serang, itu melakukan komunikasi terhadap masyarakat yang berada di wilayah sekitar Puspemkot. Jadi kami menginformasikan atau mensosialisasikan akan adanya kegiatan pemberangkatan haji, sekaligus mungkin meminta izin kepada yang terpengaruh di sekitar Puspemkot agar maklum apabila terjadi keramaian atau kepadatan kendaraan di dalam Puspemkot.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk terkait dengan pemantauan dari arus lalu lintas nantinya ya, Pak ya, apakah memang ada pemantauan melalui CCTV seperti itu, Pak?
1: Ya, mungkin kalau CCTV dari Dishub Kota Serang belum memiliki. Yang memiliki itu dari Dishub Provinsi Banten dan dari kepolisian itu, Pak. Untuk CCTV yang berada di sepanjang ruas jalan yang ada di Kota Serang, yang tersebar di beberapa titik.
0: Oke, baik. Terakhir, Pak Diki, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada calon para jemaah haji ya, Pak, dan juga masyarakat Kota Serang dalam terkait dengan pengawasan arus lalu lintas tersendiri nih, Pak. Pak Diki, silakan.
1: Siapa? Bagaimana? Maaf.
0: Terakhir, Pak Diki, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada calon para jemaah haji ataupun juga masyarakat, Pak, terkait dengan nantinya akan ada pemberangkatan jemaah haji nih, Pak, di KSB. Silakan.
1: Siap. Untuk calon peserta calon jemaah haji, kami berpesan yang pertama agar selalu menjaga kesehatan. Yang kedua, untuk tidak terlalu banyak mengikutkan pengantar ke lokasi pemberangkatan. Dan mudah-mudahan kami ucapkan kepada calon jemaah haji agar selamat sampai tujuan dan kembali pulang ke tanah air dengan selamat, dan semoga menjadi haji yang mabrur. Dan untuk masyarakat yang di Kota Serang, khususnya di sekitaran Puspemkot KSB, kami berpesan agar selalu mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, agar selalu tertib, baik pedagang maupun masyarakat yang mengantar ke lokasi pemberangkatan, agar tertib, Pak. Dan untuk nanti juga pedagang dan para pengantar calon jemaah haji ini untuk tidak menghalangi arus kendaraan armada bis yang digunakan untuk pemberangkatan haji.
0: Oke. Okay. Pak Diki, terima kasih banyak sudah berbagi informasi terkait dengan pengamanan dan juga rekayasa lalu lintas ya Pak ya saat pemberangkatan haji. Siap. Di kloter 2000 kloter 20 tahun 2020. Baik Pak, semoga seluruh proses keberangkatan jemaah haji tahun ini Pak dapat berjalan aman ya Pak ya. Seperti yang tadi Pak Diki sudah mention sebelumnya.
1: Amin.
0: Ya, lancar, tertib dan juga seluruh jemaah diberikan kesehatan hingga kembali ke tanah air. Sekali lagi Pak Diki, terima kasih banyak ya Pak ya. Selamat sore dan
1: terima
0: selamat
1: kasih sama-sama.
0: Kembali
1: terima
0: bertugas.
1: Kasih sama-sama. Terima kasih.
0: Dan demikian pendengar terkait dengan program Beranda Asta Cita bertemakan pengamanan dan rekayasa lalu lintas saat pemberangkatan Haji 2026 bersama dengan Bapak Diki Firmansyah selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Serang. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ketemu lagi bergerak sebatas mimpi dari Angie featuring Yofi Widianto. Bergerak sudah kami udarakan menemani Banten sore Anda ya. Dan kembali kami hadirkan satu informasi terkait dengan Kepala Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 128 Kodim 0623 Cilegon ya. Brigjen TNI Doni Pramono mengapresiasi capaian program TMMD ke 128 Kodim 0623 Cilegon yang telah mencapai 70 hingga 80% nih pendengar ya. Ia mengatakan bahwa berdasarkan pemaparan Komandan Kodim 0623 Cilegon, Letkol Infantry Imam Bukhari, pembangunannya sudah hampir mencapai 70-80% atau sudah mendekati target 100% ya. Dan untuk sasaran pembangunan tersendiri, pendengar, ini sudah mencapai yang mana meliputi semua kegiatan ya, baik kegiatan fisik maupun juga non-fisik seperti itu. Dan untuk itu pihaknya akan memaksimalkan prajurit yang ada untuk program TMMD ke 128 Kodim Cilegon. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten, dengan waktu berita dibacakan oleh Triksi Sondang Sari. Berita penting. Disdikbud Kabupaten Serang meminta kepala sekolah meningkatkan mutu pendidikan dan rutin merawat fasilitas sekolah. Pasokan hewan kurban di Kabupaten Tangerang diperkirakan naik 10% jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut berita selengkapnya. Disdikbud Kabupaten Serang meminta kepala sekolah meningkatkan mutu pendidikan dan rutin merawat fasilitas sekolah. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitria Aulia.
1: Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Kabupaten Serang, Abidin Nasyar, meminta seluruh kepala sekolah meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah masing-masing. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pembinaan kepada para kepala sekolah di Kabupaten Serang. Ia menegaskan, tugas utama kepala sekolah bukan hanya menjalankan administrasi, tetapi juga meningkatkan prestasi sekolah. Menurutnya, kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik. Abidin mengatakan kepala sekolah harus mampu menjadi teladan bagi guru maupun siswa di sekolahnya. Ia juga menilai lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman menjadi bagian penting dalam menunjang kualitas pendidikan. Selain itu, perawatan sekolah harus dilakukan secara rutin agar fasilitas tetap terjaga dengan baik. Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga mutu pendidikan di sekolah masing-masing.
2: Siapapun kepala sekolah yang tidak melakukan perawatan di sekolahnya tiap tahun, maka menjadi catatan buat saya. Bisa jadi saya terluka di perawatan yang buat. Jangan main-main dong.
1: Ia menegaskan penggunaan anggaran perawatan sekolah harus dimanfaatkan secara maksimal sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah daerah melalui kebijakan bupati ingin memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat. Karena itu, kepala sekolah diminta serius menjaga kondisi sekolah dan kualitas pelayanan pendidikan. Abidin menambahkan pihaknya akan terus melakukan pemantauan langsung ke sekolah-sekolah di Kabupaten Serang. Ia ingin memastikan kondisi lingkungan sekolah tetap terawat dan nyaman digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Menurutnya, penggunaan anggaran perawatan sekolah juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan pemerintah. Dengan pengawasan tersebut, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang terus meningkat. Dari Serang, Fitria Uliam melaporkan.
0: Pasokan hewan kurban di Kabupaten Tangerang diperkirakan meningkat 10% pada Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat memperkirakan jumlah ketersediaan hewan kurban mencapai 35 ribu ekor yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba. Hewan kurban tersebut didatangkan dari berbagai daerah pendengar seperti Jawa Timur, Lampung, Bali, hingga Garut. Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan DPKP Kabupaten Tangerang, Joko Ismadi, mengatakan peningkatan pasokan dipengaruhi bertambahnya lapak pedagang tahun ini. Ia menyebut jumlah hewan kurban terdiri dari 8.367 ekor sapi, 66 kerbau, 4.410 kambing, dan lebih dari 20.000 domba. Pemerintah daerah juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sejak masuk ke wilayah penjualan untuk memastikan kelayakan kurban. Sementara itu, pedagang hewan kurban di Jalan Tiga Raksa, Sarkam, mengaku mengutamakan kesehatan ternak sebelum dijual kepada masyarakat. Pakan ternak diberikan secara rutin dan berkualitas agar kondisi hewan tetap sehat menjelang Idul Adha. Ia juga memastikan pemeriksaan kesehatan dari pemerintah dilakukan secara berkala di setiap lapak penjualan hewan kurban. Tata kelola pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Cilegon masuk catatan penilaian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Dilaporkan selengkapnya oleh Rohmanuddin.
3: Ini memang agak berbeda dengan periode sebelumnya, di mana kita hanya menilai kepatuhan. Nah, sekarang kita memberikan opini yang sesuai.
4: Tata kelola pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Cilegon masuk catatan penilaian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Fadli Afriyadi, mengatakan penilaian opini Ombudsman tahun 2025 berbeda dengan periode sebelumnya, di mana pihaknya memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap potensi maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah. Menurut Fadli, terdapat 4 dimensi utama dalam penilaian tersebut, yakni input, proses, output, dan pengaduan. Dikatakannya, dimensi input penilaian terkait aspek pengetahuan, kompetensi, aparatur, hingga sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Sementara pada dimensi proses penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang sesuai standar serta bebas dari maladministrasi. Adapun pada dimensi output, pihaknya melihat dari hasil penerapan standar pelayanan minimum atau SPM yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Fadli menyampaikan, pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Cilegon telah berjalan dengan baik serta mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi, di mana Kota Cilegon memperoleh predikat kualitas tinggi dengan nilai 85,12 poin. Terkait pengaduan, Fadli menyampaikan, pengelolaan pengaduan di Kota Cilegon sudah cukup baik dengan nilai mencapai 9 dari total maksimal 13 poin. Namun demikian, pihaknya menilai masih diperlukan penyempurnaan, terutama melalui peningkatan kapasitas tim pengelola pengaduan agar supaya mampu merespon kebutuhan masyarakat yang semakin kritis.
5: Begini ya, orang yang mengadu itu kan orang yang tidak puas. Orang yang tidak puas itu kan harus diberikan ruang, perlu dikelola, sehingga pembinaan terhadap pengelolaan aduan itu perlu ditingkatkan. Lalu bagaimana data aduan yang kita terima itu kita kelola dengan baik dan kita jadikan bahan perencanaan. Itu menjadi catatannya. Jadi lebih kepada pembinaan, kepada pengaduan.
4: Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiadi Putra menyampaikan, capaian pemerintah Kota Cilegon yang berhasil meraih predikat kualitas tinggi dalam hasil penilaian Ombudsman terkait pelayanan publik tahun 2025. Haji mengatakan, jika capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Cilegon untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan pengaduan masyarakat melalui saluran resmi yang telah disediakan pemerintah Kota Cilegon. Haji menegaskan, setiap aduan masyarakat harus dipandang sebagai masukan positif untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD agar lebih responsif dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Terkait penilaian yang akan dilakukan tahun 2026, Ajis menyatakan, Pemkot Cilegon tengah mempersiapkan peningkatan pelayanan pada sektor infrastruktur. Karena itu, pelayanan terkait infrastruktur pihaknya terus meningkatkan termasuk respon terhadap aduan masyarakat terkait jalan rusak maupun persoalan infrastruktur lainnya.
6: Akan kembali sosialisasi ya terkait dengan aduan-aduan, dan tentunya aduan ini ya harus kita tindak lanjuti ya. Nah, kemudian kita juga harus menyampaikan ke OPD-OPD memberikan pelayanan bahwa setiap aduan itu bukan berarti jelek, tapi itu masukan-masukan untuk kita menindaklanjuti untuk perencanaan ke depan ini seperti apa. Karena aduan itu kan pasti hal-hal yang memberikan masukan positif gitu ya. Mungkin kondisinya sekarang belum maksimal, belum bagus dengan aduan, mungkin

0: persyaratannya dan kita buka pendaftaran ya dari kalau tidak salah mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 11 Mei.
1: Seleksi calon komisaris independen PT Pelabuhan Cilegon Mandiri atau PCM memasuki tahap lanjutan setelah panitia seleksi menyelesaikan verifikasi administrasi terhadap seluruh pendaftar. Dari total 23 peserta yang mendaftarkan diri sejak 27 April hingga 11 Mei 2026, sebanyak 17 orang dinyatakan lolos administrasi dan juga berhak mengikuti tahapan berikutnya. Proses seleksi tersebut dilakukan secara daring sebagai bagian dari penerapan sistem efisiensi dan juga konsep ramah lingkungan. Anggota panitia seleksi calon komisaris independen PT PCM, Saiful Bahri, menjelaskan tahapan seleksi dimulai dari penyusunan jadwal dan juga mekanisme pendaftaran yang ditetapkan melalui rapat pleno panitia. Selanjutnya, panitia membuka pendaftaran selama hampir 2 pekan dan menerima puluhan berkas pelamar dari berbagai daerah. Dalam proses seleksi administrasi, panitia melakukan pemeriksaan ketat terhadap 21 persyaratan yang telah ditetapkan sesuai peraturan Mendagri nomor 37 tahun 2018. Seluruh dokumen diperiksa satu persatu mulai dari surat lamaran, ijazah, SKCK, surat kesehatan hingga surat pernyataan bermaterai. Peserta yang tidak melengkapi salah satu syarat secara otomatis dinyatakan tidak memenuhi syarat ataupun TMS.
0: Nah, semua kita cek. Nah, ternyata dari 23 itu yang memenuhi syarat hanya 17 orang. Sedangkan 6 orang lain itu ya ada persyaratan yang saya bilang tadi, ada 21 persyaratan itu sesuai dengan Permendagri 38 2018, Mbak, itu nggak boleh, nggak ada. Jadi kalau persyaratannya jumlahnya 21, itu 21 itu harus ada. Jadi kalau satu saja persyaratan dari 21 itu nggak ada, ya maka kategorinya TMS, tidak memenuhi syarat.
1: Ia mengungkapkan sebagian peserta yang gugur sebenarnya memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik di bidang maritim maupun bisnis. Namun, ketidaklengkapan dokumen seperti SKCK yang sudah tidak berlaku, tidak melampirkan ijazah minimal S1, hingga kesalahan dalam penulisan surat lamaran menyebabkan peserta tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah tahapan administrasi selesai, panitia akan melanjutkan proses verifikasi dokumen asli pada 18 dan 19 Mei 2026. Selanjutnya, peserta akan mengikuti uji kepatutan dan kompetensi pada 20 hingga 21 Mei yang melibatkan tim psikolog profesional dari Universitas Indonesia serta tim pakar dari perguruan tinggi di Banten. Seluruh proses penilaian nantinya akan direkap untuk menentukan peserta terbaik yang memenuhi ambang nilai minimal. Panitia seleksi menargetkan hasil akhir uji kompetensi diumumkan paling lambat pada 8 Juni 2026. Nantinya peserta dengan nilai terbaik akan diserahkan kepada Wali Kota Cilegon untuk mengikuti tahap wawancara akhir sebelum dipilih 2 nama yang akan mengisi posisi Komisaris Independen PT PCM. Saiful Bahri menegaskan keberadaan Komisaris Independen memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola perusahaan daerah agar lebih profesional dan mampu meningkatkan kontribusi pendapatan bagi daerah. Ia berharap Komisaris terpilih nantinya tidak hanya berorientasi pada jabatan, tetapi juga memiliki gagasan dan visi besar untuk mengembangkan bisnis PT Pelabuhan Cilegon Mandiri serta meningkatkan dividen bagi APBD Kota Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Ilmafia melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Peringkat Adidas resmi memperkenalkan bola pertandingan Piala Dunia 2026 bernama Trionda, di mana bola tersebut akan digunakan dalam turnamen yang digelar bersama di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Nama Trionda diambil dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang sebagai simbol persatuan tiga negara tuan rumah. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau, dan biru yang mewakili identitas masing-masing negara. Adidas juga menyematkan simbol khas seperti daun maple Kanada, elang Meksiko, serta bintang Amerika Serikat pada permukaan bola. Selain tampil mencolok, Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang yang saling terhubung, membentuk segitiga di bagian tengah. Drone turut dibekali teknologi sensor gerak untuk mendukung sistem VAR selama pertandingan, di mana teknologi tersebut mampu mengirim data pergerakan bola secara real-time sehingga membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyebut bola tersebut menjadi simbol persatuan sekaligus perkembangan teknologi dalam sepak bola modern.

jelang Piala Dunia FIFA 2026. Sekian warta berita saat ini. Disdikbud Kabupaten Serang meminta kepala sekolah meningkatkan mutu pendidikan dan rutin merawat fasilitas sekolah. Pasokan hewan kurban di Kabupaten Tangerang diperkirakan naik 10% jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

Masih dari Pro 1 Banten, pendengar. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Pemkab Tangerang sediakan ribuan paket sembako murah, di mana Pemkab Tangerang membagikan 2.000 paket sembako murah dalam kegiatan gerakan pangan murah yang digelar di Alun-Alun Tiga Raksa, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Rabu 13 Mei 2026. Ribuan paket sembako itu, pendengar, dijual dengan harga jauh lebih murah dari pasaran, di mana masyarakat cukup menebus sebesar Rp43.000 dari harga normal di Rp85.000 per paket ya. Dan Bupati Tangerang Muhammad Masyal Rashid mengungkapkan bahwa program GPM yang sebelumnya digelar 3 bulan sekali pada tahun 2025 kini ditingkatkan menjadi 2 bulan sekali pada tahun 2026 nih, pendengar ya. Dan untuk hal tersebut, pendengar, program ini juga merupakan salah satu langkah konkret Pemkab Tangerang untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi dan juga kenaikan harga kebutuhan pokok. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga mencatat sejarah baru dari para tuan rumahnya. Meksiko akan menorehkan rekor istimewa sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sukses menggelar edisi 1970 dan 1986. Ini menjadi bukti kuatnya tradisi sepak bola yang dimiliki negeri tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah terakhir kali menggelar Piala Dunia pada tahun 1994 yang dikenal sebagai salah satu turnamen paling sukses dalam hal penonton. Dan menariknya, Kanada akan mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia pria untuk pertama kalinya, menambah warna baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Kolaborasi 3 negara ini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan perkembangan sepak bola global yang semakin inklusif.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Masih di RRI Pro 1 Banten, pendengar Kamulah Cintaku dari Aris sudah menemani Anda di Banten sore ini ya. Dan terpantau pendengar di Jalan Lingkar Selatan nih ya, untuk cuacanya mendung gitu ya. Untuk arus lalu lintas juga ternyata ini masih dipantau, terpantau gitu ya, ramai lancar. Bagaimana kondisi terkait dengan arus lalu lintas ataupun juga kondisi cuaca di daerah saudara pendengar, Anda dapat sampaikan ya melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Beredar unggahan di media sosial Facebook foto yang diklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan 100 miliar rupiah kepada Menteri Keuangan atau Menkyu Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Foto tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence atau AI di mana hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation mendeteksi foto tersebut dibuat menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sekian kilas, maksud kami sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Tenerbang, tau.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Oh gitu.
0: Jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS.
1: Oh.
0: Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking, yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks Don, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS. Lebih banyak channelnya, lebih mudah.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
5: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Masih dari Pro 1 Banten, pendengar, masih bersama saya Tersi Sondang yang masih menemani Anda ya hingga Banten malam nanti. Dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan rupiah terdepresiasi karena tekanan global, di mana pelemahan rupiah dipicu tekanan global dan juga penguatan dolar AS ya. Ini berdampak pada kenaikan harga pangan serta energi ya. Untuk hal itu pendengar, pakar meminta pemerintah memperkuat ekspor investasi asing dan juga menjaga stabilitas rupiah melalui kebijakan moneter fiskal. Dan masyarakat juga disarankan menunda belanja barang impor, memperbesar dana darurat, dan memilih investasi emas jangka panjang. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Pendengar, kembali kami informasikan terkait dengan satu informasi mengenai pemerintah dorong pembangunan pengolahan sampah energi listrik di 6 lokasi. Hal itu pendengar, di mana pemerintah mendorong percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik di 6 lokasi, dan sebanyak 13 pemerintah kabupaten dan kota menandatangani MOU proyek PSEL, di mana penandatanganan dilakukan di Kemenko Pangan sebagai bagian penanganan darurat sampah nasional. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 25 lokasi PSEL dalam 2 hingga 3 tahun dan program diarahkan menangani kedaruratan sampah di 62 kabupaten dan kota. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Saat lagi, pendengar, azan maghrib akan berkumandang. Tetap bersama kami dari Pro 1 Banten.

dan mereka selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi ada yang menjalankannya. Satu lagu pendengar dari Marsyanda akan kami udarakan untuk Anda untuk menemani di Banten sore ini. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan, lalu siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan karena

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

satu lagu berikan dari Keisha Lefronka. Tak ingin usai sudah menemani Anda di Banten sore ini. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda mengenai haji ya pendengar ya, di tahun 2026 ini, di mana Dinas Perhubungan Kota Serang siagakan 25 personel untuk pengamanan haji 2026. Dan terkait hal itu pendengar, di mana personel tersebut akan disiagakan sejak dini hari guna mengantisipasi kepadatan kendaraan di lokasi keberangkatan. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub Kota Serang, pendengar, Diki Firmansyah mengatakan bahwa penempatan personel dilakukan berdasarkan koordinasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan juga Satpol PP, di mana koordinasi tersebut dilakukan melalui beberapa kali rapat teknis sebelum pelaksanaan pemberangkatan jemaah. Dan hal itu juga terkait dengan pengamanan arus lalu lintas, pendengar, di Sub bersama dengan Satlantas Polres Serang Kota juga telah melakukan kegiatan pengecekan keselamatan teknis atau rem check terhadap armada bus yang digunakan untuk mengangkut jemaah haji. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dan Dishub juga memastikan koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan lalu lintas maupun juga kondisi darurat. Ia juga berharap seluruh proses keberangkatan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan juga lancar hingga para jemaah tiba di tujuan dengan selamat. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Masih di Repro 1 Banten, pendengar, satu lagu dari Prilly dan juga Vidi Aldiano, Tak Bisa Bersama, sudah kami udarakan, pendengar. Dan kami hadirkan satu informasi terakhir untuk Anda di Banten sore ini, di mana Mendes potensi desa jadi kunci tekan kemiskinan, di mana menurut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan bahwa pengelolaan potensi secara optimal dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga menekan angka kemiskinan, di mana menurutnya pembangunan desa yang tepat sasaran akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita.rri.co.id. Saat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung di dalam program Warta Berita yang disiarkan melalui RRI Programa 3. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten malam nanti.
1: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
6: Tim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
8: Bagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara

0: dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
4: Tadi mencakup.
2: Ya, baik. Alam.
4: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
5: Ceria, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
6: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji

0: yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 13 tahun.
2: Karena tahun 2000
3: ya, Ain.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya, terus seluruh itu
3: kita. Ya, Rian. Rian.
5: Jadi ya, sudah terjadi sekarang ini ya, kita belum dan belum mengalami ya, itu
3: ya, Rian.
4: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Perancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
6: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
7: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
8: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
9: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
8: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: assuming.
1: Demikian warta berita Pro3 RRI. Tetaplah bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rriprograman.

pendengar, Anda telah kembali lagi bersama kami di Radio Pro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak warta berita yang disiarkan melalui Radio Program 3. Sesaat lagi kami akan menghadirkan program mimbar agama Hindu berjudul Hindu Itu Indah bersama Aris Widodo. Tetap bersama kami pendengar di Radio Pro 1 Banten.

sebab akibat. Rindu sangat menghargai perbedaan, tidak memiliki kekuasaan terpusat, dan menghormati banyak jalan menuju Tuhan. Mengajarkan konsep kita karena untuk menghormati

berhasil baik untuk tercapai, dan jadilah seperti itu. Sering diucapkan sebuah doa seperti mengalir nafas di malam sidang untuk memohon kelancaran dan keberhasilan dalam memulai suatu pekerjaan.

0: buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam

Dan peringkat satu lagu dari Enmesh Kameleng sudah kami udarakan pendengar. Dan tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 19.52 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan saya Kartika Rahmi yang siap menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat di program Ruang Rindu Nasional edisi Rabu 13 Mei 2026 pendengar, di mana Anda dapat mendengarkan dimanapun Anda berada, tentunya di RRI Pro 1 Banten, Jakarta ataupun Pro 1 manapun ya pendengar ya. Dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh di Google Play Store ataupun juga RRI Streaming ya pendengar. Dan untuk itu pendengar, satu lagu dari Calvin Jeremy berjudul Berdua kami akan udarakan sesaat lagi. Selamat malam.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, Damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama enggak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking
0: excitednya,
1: semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Oh, ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo
1: kemana?
0: Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi, sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya?
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya, Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami, Mbak Vivi? Kok nggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado. Nanti kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Bener banget, ngetop banget.
1: Kan
0: kalau
1: gak salah
0: itu
1: di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI. Dono Kasino Indro ya.
1: Iya, karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama gak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini
0: juga
1: lagu festival kok gak salah mas.
0: Bener lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang

0: sangat
1: liriknya itu sangat positif, membuat kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
0: Betul sekali, Mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang,
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah, maknyes gitu.
1: Mas. Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda.
0: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
1: Enggak loh.
0: Mau ngomong,
1: bukan.
0: Aku lebih muda dari Mbak Ita.
1: Enggak.
0: Enak
1: mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
0: Iya, benar.
1: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan,
0: sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
0: Oh
1: nih.
0: Iya, pecah banget Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA ya.
0: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya, di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh, bener itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA. Ya.
1: Oh.
0: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Shiana.
1: Tapi ada yang paling keren loh.
0: Ya Ageng Ganjur. Ita
1: Purnamasari.
0: Yang paling keren ini dong Mas, penari ular.
1: Eh bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan maklum kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya iya melaku
0: gitu. Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama
0: selamat
1: kita.
0: Malam,
1: selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
1: Berbagi? Kok kebagi?
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
0: Alhamdulillah
1: kabar baik, Bang Benny. Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
1: abal. Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipan saja ya pertanyaannya.
0: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya bahasa perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi. Ya.
0: Mbak Vivi.
1: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
0: selamat
1: bergabung.
0: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
1: Wah. Akhirnya tersambung.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
1: rock
0: alhamdulillah.
1: Rock music.
0: Kangen banget kita semua ya
1: Mbak Mas Vivi ya. Ini ada ya. Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam kenal ya, selamat malam juga Mbak Vivi. Kan ada lagu Kini Kusadari, itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh, nanti akan dijawab. Itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu, nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain melanjutkan.
0: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya,
0: siap,
2: boleh?
0: Siap, monggo.
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Mas di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
1: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnamasari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benny Jo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini.
0: Iya.
3: Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di Yukawi. Studio yang lain gitu. Jadi tempuran itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
1: Benar, ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitu lah gitu aja.
1: Oke.
3: Sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Oh, siap.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior.
0: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
0: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Oh. Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulannya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu.
1: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
0: Iya, berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku enggak diajak?
0: Nanti ya mesti kenal Mama Judi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
1: Okay,
0: MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya, nanti kita ajak.
0: Makasih
3: loh ya, kita sudah bincang di sini.
0: Iya Mbak Vivi, aduh udah
1: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
0: udah.
1: Uncu Divo.
0: Selamat malam, Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi.
1: Ya.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
1: Oke, siap.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, lebih tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ustapun Nama Tadi.
0: Iya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
1: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
1: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya dari itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
0: Betul.
3: Sampai gak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya
0: betul
3: kita
0: bisa juga
3: latihan seperti itu.
1: Oke.
4: Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
1: Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
0: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
4: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas berbahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
0: Oh iya,
4: kan,
0: betul, festival.
4: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya tahun
1: ini. Bintang radio. Wah. Seru.
4: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan, juara Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sitatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
4: Ya, pernah jadi tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang dapat damper itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Wow.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar.
4: Dilamar jadi istri polisi waktu itu. Iya. Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, ada ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
0: Tapi
4: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
1: Sebenarnya
4: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Okay. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu aja bayangkannya juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
1: Gitu. Oke.
4: Okay. Dan ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus memilih.
0: Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
1: Oke. Okay. Ini ada orang Palembang lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
5: Kita pernah masari.
0: Iya, Oma.
5: Cintaku padamu
0: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma Ana.
0: Mbak Vivi Kabul, Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kan.
4: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
5: Aduh, kalau dengar suaranya ini udah memang enggak diragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
0: Betul.
1: Iya dong.
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Nah, oh iya itu dong.
5: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu tahun berapa gitu. Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
5: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
0: Nanti akan dijawab.
1: Dijawab ya Oma ya.
5: Siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
5: Iya. Untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
0: Mas Oma.
5: Boleh dong salam-salam ya.
0: Boleh dong Oma, silakan ya Oma.
5: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
5: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama Mama Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana?
0: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya. Dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi, apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
6: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
0: betul,
6: itu.
0: Betul, betul Mbak Vivi.
6: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya?
6: Iya.
1: Oke.
6: Kan pertanyaannya adalah bisa
0: ya, dalam membawakan lagu ini.
6: Lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
0: Iya, Bina Vokalia. Iya.
6: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
1: Oke.
6: Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi suka ikut ngajar juga di sana.
1: Waduh.
6: Ya gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
0: Iya betul. Nah,
6: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisyoria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua.
1: Okay.
6: Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya secara lain adalah Yana Yuli, Yo Beta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
1: Oke. Okay.
6: Ya, jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
0: Iya, iya.
6: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga. Mereka
1: oke. Iya.
6: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
0: Wah.
6: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Wah, luar biasa. Siap.
1: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
0: Oh,
1: kan
0: iya.
1: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
0: Ya.
1: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi?
6: Aduh. Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan
1: kata-kata
6: kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada Hiburan. Ya, saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
6: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya enggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
1: Siap.
6: Terus akhirnya saya nikah.
1: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mas Gilang. Iya,
7: kita temunya seru nih. Ya.
1: Oh iya, iya dong,
0: Mbak Vivi Kabul. Iya, silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi Kabul.
6: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi Kabul. Iya.
6: Waalaikumsalam.
7: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya, tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
0: Siap. Betul, ya. Betul,
7: Mas.
1: Oke, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas.
1: Mas Gilang.
7: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Bu Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Saltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
1: Sosono.
7: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
1: Ge.
0: Monggo, matur nuwun, Mas.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
6: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
0: Aslinya
6: albumnya
0: banyak, ya,
6: tapi enggak terlalu ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
1: bener.
6: Ya, sudah saya lagu-lagu juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
1: Siap.
6: Ya.
1: Wah.
6: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
6: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya nggak pernah, iya betul. Karena saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa saja, mungkin karena direkam ulang,
1: kirim
6: ke Inggris. Malah saya alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap satu kalau begitu.
6: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri ya, itu saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu
1: aja. Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
6: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, pertama. Karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak, ada Edi Slitong, ada ya, Lex Trio.
1: Benar.
6: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
6: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
0: Itu loh.
6: Jadi tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi asik
1: rock and roll.
0: Lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
6: Ini juga,
1: gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
0: Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya, itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
1: Oke.
0: lagunya. Memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
6: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Gitu. Oh sudah ada. Sebentar ya. Lagi kita akan hadirkan.
0: Hadirkan ini Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
0: Mantap.
1: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Yeah. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Mm-hmm. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Padus.
1: Aduh, Mbak
2: Vivi. Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti baik ya. Ya,
1: kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat yeah. malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya. Yeah.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Vivi. Bang Leman.
3: Ya. Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya, iya, iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Iya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap, Mas Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UCDP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan
0: okay.
3: semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung
4: masuk
0: dengan Mbak Vivi Kabul ya. Ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan siap. Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, okay. Ya, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis kan ya, kita kan, kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, okay, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, okay, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Okay. Sampai ketemu. Oke. Okay. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Iya, siap. Ya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat ya. Malam Mbak Vivi.
2: Gimana gimana?
0: Ya. Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, iya, baru ya, perdana, Roni, perdana ya, gabung Mbak Roni ya, dari Tarutung. Siap. Terima kasih, Bang Roni.
5: Iya, selamat
0: okay.
5: malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak Vivi.
1: Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini, dan juga

0: Siap.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga gua, orang.
1: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
1: Kasih.
2: Oke, siap.
1: Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Siap, Buana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
2: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
3: Memori lewat lagi. Iya.
2: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
3: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
4: Ya, betul.
2: Itu tahu Mbak Haryanti ya.
3: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
2: Sekali.
3: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
3: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
3: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
3: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
3: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
3: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari.
2: Nia Paramita.
3: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
2: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
3: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
2: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
2: Teteh Dinda.
5: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
2: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
5: Ya, sampurasun.
4: Sampurasun juga.
5: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
4: Alhamdulillah.
5: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
2: Wih, mantap.
5: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
2: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
5: Iya.
4: Betul.
2: Oh. Tahu lo Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
5: jadi gini.
0: Kan aku bilang Camat Bogor.
5: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om. Dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
2: Iya.
5: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
5: Ya, Om Jansen itu tentara juga teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, nggak ya, jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah. Terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music. Kisah dua remaja.
5: kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian, bahana ya.
5: Bahana perdamaian itu lagu
2: gimana? Keren banget gitu. Ya, Teteh ya, sangat, bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
5: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu, Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay. Ya.
5: Terima kasih. Okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak, Teh?
0: Oh iya. Penyanyi.
5: Jadi musisi gitu, Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab. Gitu
5: ya. Ya, nanti akan gitu dijawab aja kan. Dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
2: Oh iya, alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
2: Berserah Mas Dwiki.
0: Iya, Mas Dwiki kan.
2: Iya.
5: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
5: Yudi Ismail.
0: Iya.
5: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Sami-sami, Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi, Mbak Vivi ya.
2: Kita jawab.
0: Ya. Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi. Apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
2: di dunia musik?
6: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
2: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
2: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Louis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
6: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tentunya kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke.
6: Okay.
0: Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
2: Pertanyaannya apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang disampul album dulu
2: yang
0: gitu?
2: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
6: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
2: itu
6: tahun
2: model,
6: yang lalu ya?
2: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
6: ya,
2: itu dia.
6: Ya betul. Dulu kita bukti.
2: Keren-keren loh itu.
6: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
2: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
6: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
2: betul.
6: Lagi
2: ya.
6: Sekarang sudah berhijab,
2: sudah
6: saya
2: berhijab gitu. Ya Bu Bidan, Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
2: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak,
2: Mbak
0: gitu ya.
2: Itu awet muda, titik.
0: Udah. Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
2: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
6: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering sering latihan sama-sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
2: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
6: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
2: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
6: Nah, saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
0: tahun. Waduh, tapi Mas, luar biasa.
2: Dan pastinya pendengar Pro 1 Seluruh Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. dan masih gelis.
0: Gitu ya.
2: Dan awet muda itu.
0: Oh, oke. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.
2: Apa tuh Mas?
0: Ada lagu-lagu yang melo gak sih?
2: Pagi, ada tadi Kusadari.
0: Kini Kusadari juga Kusadari melo sih.
6: Ya, yang melo juga sebenarnya banyak juga. Tapi saya lebih seneng yang seperti yang ya kayak Bahana Perdamaian.
2: Bahana Perdamaian yang
6: ada ini ya, ada visinya tuh seperti ya, menyuruhkan sesuatu ya untuk berdamai waktu seperti itu. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Siti Hamzah dari Dara Putra.
2: Ya, Mbak Titi ya.
6: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
0: Okay.

0: Dari paduan suara, dari apa, jadi masih tetap, itu aja.
1: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi, apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti?
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
1: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya, dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke.
0: Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
2: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya yang lain kan masih inilah, masih itu,
2: iya,
0: masih
2: iya,
0: itu. Ya, ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
1: Oh, baik.
2: Juga.
1: Ada ya. Rencana kolaborasi kah?
2: Ya, dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri millennial. Atau siapa gitu?
2: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Mbak Neni, iya iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua.
2: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Ya. Asik. Kita kumpulkan di RRI ya, aja
2: kita
1: gitu ya.
2: Di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Iya iya. Kok kan bagaimanapun RRI ada sejarah saya. Saya
2: bintang
0: radio
2: sekali.
0: RRI.
2: Betul sekali.
1: Siap. Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
1: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
2: iya,
0: di situ.
2: Iya, pastinya,
0: gitu.
2: Pastinya
1: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah gitu aja.
1: Siap.
2: Siap.
1: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
2: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
1: Gimana ceritanya dua
2: ceritanya
1: lagu ini?
2: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, Mahligai yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
2: Betul.
0: Gitu.
1: Siap kalau
2: betul,
1: begitu.
2: Mbak Vivi.
1: Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan
2: dan Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang
1: Vivi
0: lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar, ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari. Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung Detri Brata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi, Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke,
2: oke. Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada pertanyaan, tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu aja ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan amin, dari amin. Kami semua mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Okay, terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya. Iya, halo ya. Mbak. Saya mau cuman halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Pertanyaannya.
0: Oke. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: terima
5: Bali.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, Mbak Vivi, kok. Ya? Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
2: Iya. Ya saya
1: aduh ayo apa Mbak Vivi. Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Loh. Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album kan? Albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Udah. Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni. Yuna,
0: betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Nyerah.
0: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Aduh.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Aduh,
0: bisa nyerah
2: semua deh kalau itu saya
1: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua
1: ya.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: ya. Gak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Ya, alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Oke, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
0: Bukan Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh, wah karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wah.
2: Wow. Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Uh-huh.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Uh-huh. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi. Aduh.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih tuh dari taruh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Nggak apa-apa Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo, halo Cika.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Ada, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: presenter
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, ya sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.
1: Ha ha ha.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus. Gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: Mbak Vivi,
0: Sunda.
1: Ya.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap benar, kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: Pro 1. Ternyata saya rindu. Wah,
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikitnya.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Tapi
2: semuanya senang nyanyi, semuanya senang banget nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: Tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat
1: pendengar
0: Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Ya memang pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya mulu. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Tapi ibunya juga semuanya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits,
1: dari Mbak Vivi Kabul.
0: Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 Jakarta malam ini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Kartika Rahmi yang selama 2 jam ke depan akan menemani malam hari Anda ya. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan baru saja pendengar Anda mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional yang dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dengan menghadirkan bintang tamu istimewa yaitu Vivi Kabul. Namanya sendiri berkibar sejak era 70-an ya pendengar, dan menghasilkan karya Bahana Perdamaian, Rock and Roll, Kini Kusadari, dan tentunya masih banyak lagi. Dan dia juga aktif merilis lagu-lagu pop Sunda di masanya. Jadi tetap nantikan Ruang Rindu di episode-episode selanjutnya dengan bintang tamu yang seru juga pendengar. Dan jangan lupa Anda bisa terus bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Dan saat ini pendengar, Anda telah kembali bersama kami di Ruang Rindu RRI Banten ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu mulai dari tahun 80 hingga 2000-an, kami buka ya hingga pukul 23. Dan kemudian mau titip salam maupun pesan, kami persilahkan ya, tentunya hanya di 0811-450-949. Kali ini sudah ada lagu Bilang Saja dari Agnes Monica. Bilang Saja.

0: Aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu, Nak. Ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
3: Tahukah kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka? Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Satu lagu pendengar dengan bebas dari penyanyinya siapa nih? Mungkin Anda tahu ya. Karena ini merupakan penyanyi ya yang pernah berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan jurusan Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan, pendengar. Dan penyanyi satu ini selain dikenal sebagai penyanyi rap ya, pendengar, dia juga terkenal sebagai penulis lagu, pemeran, presenter, dan penyiar radio berkebangsaan Indonesia tentunya. Dan pertama kali ya penyanyi ini membentuk grup rap untuk pertama kalinya saat ia duduk di bangku kelas 1 SMA bersama teman-temannya, pendengar. Dan pada tahun 1989 ia memperoleh kesempatan untuk menjadi rapper bersama Gus Band. Nah, ini penyanyi satu ini juga berkolaborasi dengan Melly Manuhutu dalam album Beatify ya, yang dirilis di Jepang pada tahun 1991. Selain itu, penyanyi satu ini juga, pendengar, mendapatkan penghargaan berupa Bells Award yang sudah ada di tangannya melalui album kedua yang berjudul Topeng, dirilis pada tahun 1994. Dan dia pun juga merilis album ketiga yang berjudul Kramotak pada 1996 dan album keempat yang berjudul Mesin Imajinasi. Dan pada tahun 2002, pendengar, ia merilis album kelima yang berjudul Vini Vidi Funky. Dan penyanyi satu ini, pendengar, juga sempat menjadi presenter acara olahraga dalam beberapa stasiun televisi swasta. Dan di bidang ini ia pernah meraih penghargaan Panasonic Award selama 3 tahun berturut-turut sebagai pembawa acara olahraga pria terbaik. Jadi banyak sekali ya prestasi yang telah diperoleh siapa, pendengar, yaitu Iwa Kusuma atau yang memiliki nama panggung Iwake. Nah, untuk Anda, apakah ada lagu-lagu dari Iwake yang menjadi favorit Anda nih, pendengar?

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Pendengar, kami hadirkan satu informasi terkait peringatan dini cuaca Banten ya, bahwa terjadi hujan sedang atau lebat atau potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang ya pada pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Dan kabarnya kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan wilayah yang mendapatkan potensi tersebut pendengar di Kabupaten Lebak ada Sobang, Lebak Gedong dan sekitarnya. Dan potensi tersebut dapat meluas ke wilayah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Pagelaran, Labuan dan Carita. Kemudian ada juga di Kabupaten Lebak di Malingping, Panggarangan, Cipanas, Muncang, Lewi Damar, Bojongmanik, Gunung Kencana, Banjarsari, Cileles, Cimarga, Sajira, Cijaku, Cibeber, Wanasalam, Curug Bitung, Cihara, Cirinten, Cigemlong dan sekitarnya. Dan untuk Anda yang ingin tetap mengupdate informasi cuaca bisa langsung melalui pmkg.go.id.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sudah pukul 11:03 ya. Dan untuk Anda yang mau request lagu Ruang Rindu, bisa keesokan harinya ya, setiap pukul 21 hingga 23. Dan pendengar, berbicara soal kasus kesehatan yang akhir-akhir ini ya sedang marak-maraknya, yaitu kasus hantavirus. Tentunya kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang dapat berdampak serius pada kesehatan manusia ya pendengar. Karena virus ini diketahui dapat menyerang paru-paru maupun ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Lalu hantavirus itu seperti apa? Jadi hantavirus sendiri pendengar merupakan kelompok virus yang ditularkan dari hewan pengerat, terutama tikus, kepada manusia melalui berbagai jalur paparan. Penularan umumnya terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, termasuk dari partikel udara yang terkontaminasi, atau artinya sudah tercemar, begitu ya pendengar. Selain itu, seseorang juga dapat terpapar melalui makanan yang tidak bersih atau kebiasaan menyentuh wajah tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan benda yang terkontaminasi. Meski demikian, pendengar, penularan antar manusia sangat jarang terjadi sehingga faktor lingkungan ini menjadi penyebab utama ya. Nah, ini perlunya atau penting untuk memahami gejala dari awal infeksi hantavirus ya. Lalu seperti apa nih gejalanya pendengar? Nah, ini sebelum dibahas lebih lanjut, sudah ada lagu untukku dari Krisya.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline biar enggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Pendengar masih membahas soal hantavirus ya. Nah ini terkait hantavirus, pendengar, itu memiliki gejala awal yang umumnya muncul dalam waktu 1 hingga 8 minggu setelah paparan ya, pendengar. Nah ini berikut beberapa tanda yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah demam disertai rasa tidak enak badan dan kelelahan yang berlebihan. Kemudian yang kedua, sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual atau muntah. Yang ketiga ini ada nyeri perut, diare, dan penurunan kondisi fisik secara umum. Dan jika kondisi di atas yang sudah disebutkan itu memburuk ya, pendengar, gejala dapat berkembang menjadi lebih serius dan mengganggu fungsi organ vital. Karena kondisi ini juga dapat ditandai dengan batuk dan sesak nafas akibat gangguan pada paru-paru, pendengar. Selain itu, penderita juga dapat mengalami nyeri dada disertai peningkatan detak jantung. Nah, pada tahap lanjut, pendengar, dapat muncul gangguan ginjal, tekanan darah rendah, hingga perdarahan. Di samping mengenali gejala, pendengar, Anda juga perlu mengetahui bagaimana virus ini dapat menular di lingkungan sekitar. Penularan hantavirus dapat terjadi melalui berbagai kondisi yang tentunya berkaitan dengan paparan lingkungan terkontaminasi ya, pendengar. Dan ini penting sebagai langkah pencegahan agar kita bisa terhindar dari virus hantavirus ya. Dari penyakit hantavirus, pendengar. Lalu caranya bagaimana? Nah, sebelum dibahas secara keseluruhan, pendengar, ada lagu Cinta dari Zizahra.

Pendengar, kali ini kita akan membahas soal langkah pencegahan hantavirus ya. Tentunya untuk menghindari penularan hantavirus di lingkungan sekitar. Lalu apa saja yang bisa dilakukan nih pendengar? Yaitu yang pertama adalah menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci dengan sabun setelah beraktivitas. Yang kedua, menghindari kontak langsung dengan tikus maupun cairan tubuhnya seperti urin, feses, dan air liur. Yang ketiga, menyimpan makanan dan minuman di tempat tertutup serta memastikan kebersihannya. Yang keempat, ini penting, yaitu membersihkan rumah dan area sekitar secara berkala, terutama lokasi yang berpotensi menjadi sarang tikus, pendengar. Dan Anda pun juga disarankan menutup akses masuk tikus ke dalam rumah dengan memperbaiki celah atau lubang yang ada. Penggunaan perangkap tikus dan disinfektan juga dapat menjadi langkah tambahan untuk mengurangi resiko paparan, pendengar. Tentunya dengan meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat, resiko penularan hantavirus dapat ditekan ya, pendengar. Dan hal tersebut merupakan pencegahan yang harapannya bisa konsisten ya, sebagai kunci untuk melindungi diri dan lingkungan dari potensi infeksi.

kuat, kokoh, dan penuh rencana. Dalam hidup, kita dipaksa menerima pahit tanpa toleransi. Kejam? Ya, memang. Hidup diperuntukkan hanya kepada siapa-siapa yang siap menerjang arus dan gelombang dahsyat. Kamu takut, kamu akan kalah. Bersiap, arus dan gelombang dahsyat itu siap menerjang acak tanpa memilih siapa yang akan ia terjang. Pilihan ada di tanganmu. Tergulung, bangkit lagi. Terluka, bangkit lagi. Bangkit dengan penuh terencana. Berenang sekuat tenaga. Tenggelam, bangkit lagi. Berenang lagi. Hidup bukan untuk orang yang lemah dan mengalah. Gunakan rencana besarmu sampai arus dan gelombang itu lelah dan menyerah. Lalu, pada akhirnya, kamu terlahir sebagai pemenang hebat, kuat, tanpa mengalah. Jika hal itu terjadi lagi, bangkit lagi, berusaha lagi, dan atur rencana.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program A1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 13 bulan Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Inilah Radio Republik Indonesia. Program Mas 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 14 bulan Mei tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: RRI Pro 1 Banten, pendengar, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami menghadirkan kembali pendengar program Mutiara Pagi edisi Rabu 14 Mei 2026 dengan tema Belajar dari Kurban Menjadi Muslim yang Lebih Baik bersama dengan Ustadz Denny Rusli. Dan sudah bergabung pendengar bersama kami, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Selamat pagi Ustadz, bisa terdengar Ustadz suara saya dengan jelas? Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi edisi Rabu 14 Mei 2026, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Kita jeda sesaat pendengar dan tetap bersama kami di Radio Pro 1 Banten.

0: Masih dari Pro 1 Banten pendengar, dan kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Mutiara Pagi dengan tema belajar dari kurban menjadi muslim yang lebih baik, bersama dengan Ustadz Deni Rusli. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik Ustadz, untuk tema Mutiara Pagi edisi 14 Mei 2026 Ustadz, yaitu belajar dari kurban menjadi muslim yang lebih baik. Betul ya Ustadz ya?
1: Ya, insyaallah.
0: Baik, silakan dimulai Ustadz untuk tausiahnya pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, pertemuan di minggu ini di hari Selasa yang lalu, saya pernah menyampaikan bahwa refleksi cinta dan ketaatan melalui ibadah kurban ini adalah bagaimana

0: kita bisa melakukan amal yang terbaik di Idul Adha, yaitu berkurban. Ya, selain melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, dan amalan terbaik di hari itu, di hari kurban dan hari-hari tasyrik, adalah berkurban atau menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu, maka apa yang bisa kita ambil untuk kita menjadi Muslim yang lebih baik dari ibadah kurban di hari itu? Nah, ini ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ibadah kurban untuk menjadi Muslim yang lebih baik? Itu bahasan kita di Mutiara Pagi kali ini. Para pendengar rahimakumullah, nah, belajar dari kurban untuk menjadi Muslim yang lebih baik tentu harus dilakukan upaya penanaman ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian sosial tentu buat kita semua. Maka dengan ibadah di Idul Adha dan hari Tasyrik itu, tentu berharap kita semua ini semakin baik dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita tingkatkan? Apa yang harus kita mantapkan, tanamkan terkait dengan belajar dari kurban ini? Itu yang pertama adalah bagaimana kita menjadi Muslim yang terus meningkatkan ketakwaan kita dan lebih dekat tentu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hadis dari Ibnu Majah, Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Siapa yang mendapatkan dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekat ke tempat sholat id kami." Ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, sejalan dengan itu, maka dengan berkurban kita tentu akan semakin dekat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37 dengan jelas bahwa daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Ya, demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Itu yang pertama. Jadi, seorang Muslim maka semakin meningkatkan ketakwaannya dan lebih dekat tentu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentu diharapkan seorang Muslim mampu menjalankan ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata salah satu ibadah atau amalan sunnah yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala saat umat Islam berkurban itu, ya, menyembelih hewan kurban. Ini kita lihat dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih baik disukai oleh Allah melebihi dari mengucurkan darah menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Ini dengan amalan ini tentu kita terus berupaya ya, melakukan ibadah yang terbaik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentu seorang Muslim dengan melaksanakan kurban ini sedang mensyiarkan Islam. Sedang mensyiarkan Islam melalui kisah Nabi Ibrahim. Nah, ibadah berkurban menjadi media untuk mensyiarkan agama Islam. Ini berlandaskan perintah yang diterima Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Meskipun pada akhirnya Allah mengganti putranya dengan seekor gibas, ya, akan tetapi rasa bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu disiarkan ke seluruh umat di dunia, seperti yang tertulis dalam Surah Al-Hajj. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana seorang muslim nanti lewat ibadah kurban mendapatkan ganjaran pahala di setiap helai bulu hewan kurban. Tahukah Anda bahwa janji Allah mendatangkan pahala bagi yang berkurban tidak sebatas saat Anda berniat dan berkurban. Ternyata di setiap tanduk, kuku, hingga setiap helai bulu hewan kurban akan memberikan ganjaran pahala yang bagi yang ya memberikan ganjaran pahala ya bagi yang berkurban. Nah, ini dasarnya kita ambil atau kita lihat, kita perhatikan dari hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menyembeli hewan kurban. Sesungguhnya kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang bersedia dan beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia atau pahalanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah semua dengan pahala kurban itu. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang kelima tentu, ini salah satu upaya untuk mensucikan diri sendiri dan harta. Selain berzakat, bersedekah dan berkurban juga bisa dijadikan wadah untuk mensucikan diri sendiri dan harta kekayaan. Tak dipungkiri, baik Anda ketahui ataupun tidak, mungkin ada bagian-bagian haram di dalam rezeki kita. Ada hak orang lain dalam rezeki kita. Maka lewat ibadah kurban, ini mensucikan diri sendiri dan harta. Nah, untuk mensucikan atas harta dan diri selama satu tahun tersebut, ya kita bisa berbuat kebaikan dengan cara bersedekah melalui daging kurban. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi tertulis, setiap kebaikan adalah sedekah yang berfungsi untuk mensucikan diri dan harta. Ibadah kurban adalah amal kebaikan yang amat disukai Allah di hari raya Idul Adha. Kemudian yang keenam adalah selalu mensiarkan dan meningkatkan rasa kepedulian sosial. Jadi seorang muslim yang memiliki empati peduli kepada orang lain. Ada nilai-nilai kemanusiaan, kita terus tingkatkan ya ibadah sosial kita. Bagi yang berkurban, tidak semua daging hewan kurban akan Anda nikmati sendiri. Ada aturan tersendiri mengenai beberapa besaran daging hewan kurban yang akan diberikan kepada yang berkurban. Ya, jadi ada sepertiga yang berkurban, sepertiga tentu sanak, pemilik, keluarga, tetangga, sebagainya. Sepertiga lagi untuk fakir, miskin, duafa, dan sebagainya. Itu adalah bentuk empati, rasa kepedulian sosial. Ya, maka lewat kurban akan bagaimana rasa empati, tepos seliro, pedulian itu akan terus ditingkatkan. Kemudian juga menjadi seorang muslim yang penuh rasa syukur dan ikhlas. Pandai bersyukur termasuk ibadah sunnah yang wajib dimiliki setiap muslim. Rasanya akan jadi percuma bila rajin beribadah namun sulit untuk merasakan syukur dan ikhlas. Karena syukur itu adalah kunci ibadah, dan bentuk syukur sebagai salah satu bagaimana kita dapat sering menyebut asma Allah, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, ya, menjadi seorang muslim yang terus melakukan zikir. Ya, kebiasaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu amalan sunnah saat berkurban, yakni melantunkan basmalah, zikir, takbir, ya. Nah, sehingga selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj 28, ya, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Kemudian yang ke-9, tentu seorang muslim itu dalam upaya melatih diri meninggalkan apa yang dilarang. Baik umat Islam yang berkurban maupun yang tidak berkurban, seluruh umat Islam diwajibkan untuk melakukan perintah-perintah Allah dan tentu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, para pendengar rahimakumullah, bahwa belajar dari kurban untuk menjadi muslim yang lebih baik adalah dalam upaya melatih diri terhindar dari sifat-sifat buruk. Ya, hikmah yang terdapat di dalam ibadah kurban, jadi melatih diri untuk menghindari sifat buruk, seburuk sifat-sifat binatang yang bahaimah, ya. Sifat-sifat yang buruk di binatang itu dihilangkan, dibuang. Ya, beberapa di antaranya adalah sifat rakus, serakah, tamak dan egois. Ya, ingin menang sendiri, ini adalah sifat-sifat buruk yang harus kita buang jauh-jauh yang lewat ibadah kurban. Jadi para pendengar rahimakumullah, mari kita terus belajar tidak hanya secara fisik, fisikly kita melihat pelaksanaan ibadah kurban, tetapi ada makna, hikmah, dan nilai-nilai pembelajaran yang dapat kita ambil dari ibadah kurban untuk kita menjadi muslim yang lebih baik. Demikian, semoga para pendengar rahimakumullah bermanfaat.
1: Baik Ustadz, sudah ada yang bergabung bersama kami, ada yang ingin bertanya Ustadz ternyata.
0: Ya.
1: Dari Kang Andi di Tangerang katanya, Ustadz gimana ya kalau caranya bisa kita menilai keikhlasan dari ibadah kurban ini bisa diterapkan di lingkungan keluarga kita?
0: Ya, terima kasih. Saya berikan ilustrasi bicara ikhlas, ya. Ilustrasi bicara ikhlas. Pertama, ketika kita melihat sebuah peristiwa dalam kehidupan ini, umpamanya ada orang yang masuk ke LP atau ke BUI atau ke tahanan. Di dalam LP itu, di dalam BUI itu kan ada dua isinya. Ya, ada isinya dua. Satu, orang-orang yang melanggar, itu kan, berbuat kejahatan dan sebagainya. Ada orang yang kerja di situ, dari mulai pimpinan lapas sampai kepada sipir dan sebagainya. Nah, ketika bicara penghuni pertama, mereka itu karena disebut lembaga pemasyarakatan, maka orang itu supaya bermasyarakat, supaya hidup berdampingan dengan masyarakat, hidup dengan baik. Maka dilayanilah sebaik-baiknya oleh yang punya lapas itu, yang punya penjara BUI itu. Makanya disiapkan makanya. Kemudian juga bajunya kadang diganti setahun dua kali. Ada tamu ingin bertemu diseleksi, ditanya dengan teliti, bahkan diminta keterangan identitas dari yang akan bertamu besok tersebut. Ya kan? Oh, itu dikawal, kalau keluar dikawal. Luar biasa. Tapi mengapa ya dia tidak betah di situ? Tidak pernah betah di situ. Jawabannya karena yang punya lapas, yang punya penjara, yang punya BUI tidak ikhlas ya kepada orang itu. Tapi kalau pegawainya dari mulai kepala, pimpinan terus sampai sipir, penjaga sebagainya, mereka itu betah di sana. Kenapa betah? Karena yang punya lapas, punya penjara, punya BUI ikhlas sebenarnya. Jadi kalau kita mengkaji dan bagaimana menerapkan ikhlas dalam keluarga itu, itulah intinya bagaimana kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang suami ridho jadi suami, seorang istri ridho jadi istri, ya, anak pun ridho jadi anak, Maka ketika kita selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka gambaran ikhlas akan kita dapatkan. Ya, akan kita dapatkan. Nah, ini Kang, terkait dengan bagaimana menerapkan ikhlas di dalam keluarga. Intinya mari kita selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam menerapkan ikhlas dalam keluarga. Demikian.
1: Baik, Ustadz. Terima kasih sudah dijawab, Ustadz. Dan untuk menutup tausiahnya pada pagi hari ini, silahkan.
0: Baik, para pendengar rahimakumullah. Jadi, apapun peristiwa, apapun amal, dan apa namanya aktivitas kita, ya lebih-lebih ini perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti di sana ada sesuatu atau dapat mengambil pelajaran yang dapat kita ambil, atau hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa itu, termasuk peristiwa Idul Kurban atau berkurban. Maka dengan demikian, mari kita dengan sekuat tenaga, kemampuan apa yang Allah berikan kepada kita, untuk bagaimana kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari ibadah kurban ini. Tentu harapan kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, tentu menjadi muslim yang lebih baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya pada pagi hari ini, dan semoga ini bisa membawa berkah juga ya Ustadz, ya, kepada para pendengar maupun juga penonton setia dari YouTube Banten. Dan selamat pagi Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas.
0: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi edisi Kamis 14 Mei 2026. Tetap bersama kami dari Pro 1 Banten.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: 94,9 FM.

Pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program Warta Berita Daerah, di mana yang sudah berita-berita dihimpun oleh tim redaksi dari RRI Pro. Menurut kami tim redaksi RRI Banten, pendengar, untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Insya Allah karena kita mudah-mudahan
3: juga harus tidak hanya sekedar rapat ya.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Tersi Sondang. Sari berita penting. BPR Serang menyiapkan program kredit bunga rendah bagi pelaku UMKM melalui skema Kurda tahun 2026. Pemkab Tangerang menjual 2.000 paket sembako murah seharga Rp43.000 di Gerakan Pangan Murah Tiga Raksa. Berikut berita selengkapnya. BPR Serang menyiapkan program kredit bunga rendah bagi pelaku UMKM melalui skema Kurda tahun 2026. Fitria Aulia melaporkan.
1: PT Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Serang berencana meluncurkan program pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Serang pada tahun 2026. Hal itu disampaikan Direktur Utama BPR Serang, Dadi Suryadi, saat ditemui di kantor BPR Serang pada Rabu 13 Mei 2026. Program tersebut disiapkan untuk membantu kebutuhan modal usaha masyarakat. Dengan skema bunga rendah, saat ini BPR Serang masih menyusun konsep serta persyaratan pembiayaan yang akan diterapkan. Direktur Utama BPR Serang, Dadi Suryadi, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Serang terkait rencana program tersebut. Pembahasan dilakukan bersama Bupati Serang guna mendukung pengembangan UMKM lokal. Program pembiayaan nantinya akan menggunakan skema kredit usaha rakyat daerah atau KURDA. Skema tersebut dinilai dapat memberikan akses modal yang lebih mudah bagi pelaku usaha.
2: Insya Allah, karena kita mudah-mudahan ini kita lagi menyusun program dan persyaratan-persyaratannya untuk melalui KURDA. Jadi dengan KURDA itu bisa untuk membiayai UMKM yang ada di Kabupaten Serang dengan suku bunga yang lebih murah.
1: Dia menuturkan kebutuhan modal UMKM di Kabupaten Serang cukup beragam. Karena itu, besaran pinjaman akan disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing pelaku UMKM. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan setelah seluruh mekanisme selesai disusun. Program pembiayaan UMKM ini mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Serang karena dinilai mampu membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran akses modal murah diyakini dapat meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah. Pemerintah daerah bersama BPR Serang juga akan terus mematangkan mekanisme pelaksanaannya. Dengan adanya program tersebut, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah mengembangkan usahanya di tengah persaingan ekonomi. Dari Serang, Fitria Wulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan 2.000 paket sembako murah melalui program Gerakan Pangan Murah yang digelar di Alun-Alun Tiga Raksa Rabu 13 Mei 2026. Paket sembako yang semula seharga Rp85.000 dijual kepada masyarakat dengan harga Rp43.000. Program tersebut dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Bupati Tangerang Muhammad Mansyal Rashid mengatakan program Gerakan Pangan Murah kini ditingkatkan pelaksanaannya menjadi 2 bulan sekali pada 2026. Selain paket sembako, pemerintah daerah juga menyediakan berbagai kebutuhan pangan lain seperti sayuran, produk olahan pertanian, hingga beras 5 kg dengan harga terjangkau. Seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang nantinya akan mendapat giliran pelaksanaan program tersebut. Kepala Disperindak Kabupaten Tangerang, Resmiati Marningsih, menjelaskan paket sembako terdiri atas beras premium, tepung terigu, gula pasir, dan minyak goreng. Warga mengaku terbantu dengan adanya program sembako murah tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih sering dengan jumlah paket yang lebih banyak. Jelang Idul Adha, Pemkot Cilegon gelar High Level Meeting atau HLM di Aula Setda Kota Cilegon. Rohmanudin melaporkan.
3: Wali Kota Cilegon Robi Jar membuka High Level Meeting atau HLM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Cilegon, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga menjelang Idul Adha tahun 2026 di Aula Setda Kota Cilegon, Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Hadir dalam rapat tersebut, Wali Kota Cilegon Robi Jar, Pejabat Sekda Kota Cilegon Haji Setiadi Putra, Perwakilan Bank Indonesia atau BI Perwakilan Banten, dari Kepolisian Polres Cilegon, Kodim Cilegon, Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, dan sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Robinson mengatakan kegiatan High Level Meeting atau HLM ini penting dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Menurutnya, jelang Idul Adha, kebutuhan masyarakat terhadap beras, daging, minyak, dan bahan pokok yang lainnya meningkat sehingga bisa berdampak terhadap inflasi daerah Kota Cilegon. Adapun yang terlibat dalam HLM ini, Robinson menyampaikan beberapa diantaranya dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan juga dari pemerintah Provinsi Banten untuk mengambil langkah-langkah untuk menekan angka inflasi tersebut. Oleh karena itu, Robinson meminta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam HLM ini bukan hanya sekedar narasi saja, namun harus ada aksi yang nyata untuk masyarakat Cilegon. Sementara upaya yang akan dilakukan pemerintah Kota Cilegon, lanjut Robinson, pihaknya akan mengawal pelaksanaan yang akan dilakukan pihak-pihak terkait lainnya di Cilegon, termasuk kata Robinson akan melakukan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan pangan dan tidak ada penimbunan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Cilegon.
4: Tapi intinya nanti dari hasil rapat ini juga harus tidak hanya sekedar rapat ya, sudah hanya sekedar apa narasi saja, tapi memang harus ada aksi. Dan saya juga akan mengawal itu. Ya, kita akan nanti apa sekda akan turun juga memastikan sidak pasar juga dengan tim.
3: Sementara itu, ekonom senior Bank Indonesia atau BI Perwakilan Provinsi Banten, M. Lukman Hakim mengatakan, sejak bulan April kemarin, inflasi di Kota Cilegon masih relatif stabil, senilai 2,65% dibandingkan dengan inflasi Provinsi Banten yang mencapai 2,14%. Namun demikian, masih di atas target yang telah ditetapkan pemerintah senilai 2,5%.
5: Sampai dengan bulan April kemarin untuk inflasi di Kota Cilegon masih relatif stabil 2,65%, jadi memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Banten yang 2,14, tapi cukup.
3: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan mendukung langkah Radio Republik Indonesia atau RRI untuk ikut menyiarkan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Televisi Republik Indonesia. Menurutnya, siaran radio dapat membantu masyarakat tetap mengikuti jalannya pertandingan meski sedang bekerja atau berada jauh dari televisi. Ia menilai kehadiran RRI akan memperluas jangkauan siaran hingga ke berbagai kalangan masyarakat. Putra mengatakan sejumlah pertandingan Piala Dunia berlangsung pada pagi hari ketika banyak masyarakat sedang beraktivitas. Karena itu, keberadaan siaran radio dinilai penting agar masyarakat seperti petani hingga buruh pabrik tetap dapat mendengarkan pertandingan secara langsung. Ia juga meminta RRI memperkuat sosialisasi terkait jadwal dan akses siaran agar masyarakat tidak kebingungan saat turnamen dimulai. Selain memperluas informasi siaran, Putra menyoroti pentingnya peningkatan kualitas komentator berbahasa Indonesia. Menurutnya, kemampuan komentator dalam menyampaikan jalannya pertandingan dengan menarik dan mudah dipahami menjadi faktor penting agar pendengar dapat menikmati siaran Piala Dunia dengan lebih baik. Sekian warta berita saat ini. BPR Serang menyiapkan program kredit bunga rendah bagi pelaku UMKM melalui skema Kurda tahun 2026. Pemkab Tangerang menjual 2.000 paket sembako murah seharga Rp43.000 di Gerakan Pangan Murah Tiga Raksa. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 104,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini, di mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, ada Pak Ilham. Selamat pagi, Pak Ilham.
2: Selamat pagi.
1: Bisa diinformasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini?
2: Bisa.
1: Baik, silakan.
2: Selamat pagi, pendengar di Banten dimanapun Anda berada. Di sini bersama Ilham dari BBMKG wilayah 2 menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Secara umum untuk hari ini, untuk pagi harinya, untuk wilayah provinsi Banten diperkirakan dalam kondisi cerah berawan, sehingga cocok untuk aktivitas di luar gitu ya. Kemudian untuk siang hingga menjelang sore harinya, ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, seperti di wilayah Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Pandeglang bagian utara, sebagian kota Serang, Kabupaten Serang bagian timur, dan sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak, kemudian Kabupaten Tangerang bagian selatan, dan Kota Tangerang Selatan. Mungkin untuk beberapa wilayah yang dapat kami sebutkan, meliputi wilayah di Kecamatan Serang, Kagilan, Cikande, Petir, Cikesal, Padarincang, Mandalawangi, Pandeglang, Sarita, Malingping, Muncang, Bojongmanik, Gunung Kencana, Rangkas Bitung, Cibeber, Lebak Gedong, Tiga Rasa, Cisau, Serpong, Ciputat. Dan untuk malam harinya, masih dapat potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah, meliputi wilayah Kabupaten Serang bagian selatan, sebagian kecil wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara, sebagian kecil wilayah Kabupaten Lebak bagian utara dan timur, serta sebagian wilayah Kota Serang. Dan beberapa wilayah yang dapat disebutkan mungkin di kecamatan potensi hujan ringannya berada di kecamatan Taksakan, Petir, Cikesal, Padarincang, Pandeglang, Lebak Gedong, Cibeber, Bayah, dan Majar. Kemudian untuk dini harinya ini terdapat peningkatan potensi hujan, di mana potensi hujan cenderung terkonsentrasi di pesisir utara wilayah Provinsi Banten, sehingga dini harinya terdapat potensi hujan ringan di wilayah sebagian besar wilayah Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, sebagian besar wilayah Kota Tangerang, dan wilayah Kabupaten Lebak bagian utara. Selain itu juga terdapat potensi hujan ringan di selatan, khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan, meliputi wilayah Sumur dan Cimanggu. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 96%. Lepara angin didominasi dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Mungkin berwaspada akan potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang dan di wilayah Selat Sunda Pandeglang, dan dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang dan perairan selatan Lebak. Mungkin untuk hari ini potensinya memang masih terus sama dengan hari kemarin, yang ini yang harap diwaspadai adalah potensi hujan pada esok hari yang cenderung terdapat terdapat peningkatan hujan hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Banten untuk esok hari dengan kategori sedang hingga lebat. Mungkin berikut informasi dapat kami sampaikan untuk hari ini dan potensi esok hari. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih detailnya, Anda dapat mengakses website kami di cuaca.bmkg.go.id, ataupun Anda juga dapat mengunjungi laman sosial media kami di Instagram @bmkgwilayah2, ataupun bergabung di grup WhatsApp Info Cuaca Banten yang linknya dapat sobat cari di link di bio kami di Instagram. Mungkin berikutnya dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke penyiar dari Banten.
1: Baik, Mas Ilham, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
2: Terima kasih.
1: Demikian pendengar terkait dengan informasi perakiraan cuaca hari ini. Tetap bersama kami dari Pro 1 Banten.
0: Perakiraan cuaca hari ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau mematikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Masih di Pro 1 Banten, pendengar, kami hadirkan satu informasi terkait dengan kepala sekolah diminta tingkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Serang, di mana kegiatan kepala bidang pembinaan SD di Disdikbud Kabupaten Serang, Abidin Nasyar, memberikan arahan kepada para kepala sekolah terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan saat serah terima jabatan kepala sekolah atau sertijab jenjang sekolah dasar di Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Selasa 13 Mei 2026. Di mana ia menegaskan tugas kepala sekolah bukan hanya menjalankan administrasi tetapi juga meningkatkan prestasi sekolah, karena menurutnya kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik. Ia juga mengatakan bahwa kepala sekolah juga harus mampu menjadi teladan bagi guru maupun siswa di sekolahnya, di mana ia juga menilai lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman ini menjadi bagian penting dalam menunjang kualitas pendidikan. Dan selain itu, pendengar, perawatan sekolah pun juga dilakukan secara rutin agar fasilitas tetap terjaga dengan baik, karena menurutnya kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Ia juga menegaskan, pendengar, terkait dengan para kepala sekolah agar berhati-hati di era media sosial saat ini, karena menurutnya kesalahan kecil dapat dengan mudah menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Karena itu kepala sekolah diminta bekerja secara profesional dan menaati aturan yang berlaku. Dan untuk selain itu, pendengar, pelayanan pendidikan juga yang maksimal ini ternyata dapat dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, karena menurutnya sekolah yang berkualitas akan lebih dipercaya oleh orang tua siswa. Abdin menambahkan pihaknya akan terus melakukan pemantauan langsung ke sekolah-sekolah di Kabupaten Serang, di mana ia ingin memastikan kondisi lingkungan sekolah tetap terawat dan nyaman digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Menurutnya, penggunaan anggaran perawatan sekolah juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan pemerintah, dan dengan pengawasan tersebut diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang terus meningkat. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Warta Berita yang disiarkan langsung melalui RRI Programa 3, dan setelahnya kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten pagi ini.

0: berbicara itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banyumasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0%.